0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada on Saturday, teman Produa. Masih panjang waktu kita ya untuk bersama-sama sampai dengan jam 10 nanti. Ada banyak informasi yang mau saya bagi lagi, teman Produa. Hari Sabtu gini biasanya ada beberapa kesibukan yang di luar hari-hari reguler kita ya. Mungkin ada yang mau kondangan, ada yang mau menghadiri ulang tahun, atau sekedar berkunjung ke rumah sanak saudara, ke rumah kakek nenek, atau yang sudah tidak tinggal bersama orang tua mengunjungi orang tuanya hari ini. Apapun lah ya, mudah-mudahan semuanya mendatangkan keberkahan, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang gak dapetin libur, teman Pro 2, yang hari ini ternyata kamu ada kesibukan, entah itu mesti ke kampus, mesti ke sekolah, atau mesti bekerja. Untuk yang sedang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, saya doakan semoga lancar, teman Pro 2. Nah, biar tambah lancar lagi, jangan lupa untuk tersenyum sama setiap orang yang kamu temui pagi hari ini, biar kamu merasa happy. Kalau kamu happy kan moodnya oke tuh. Kalau moodnya oke, ngerjain apapun juga pasti enak. Gitu, teman Pro 2 ya. Biar tambah oke lagi moodnya, saya kasih juga deh lagu-lagu enak. Abis ini saya mau kasih lagunya Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pro 2.

Band yang lagi rame banget diomongin ya di media sosial karena mereka batal manggung di salah satu event di Batam. Kita belum tahu nih ya, karena kayaknya sih akan lebih baik kalau misalnya masalah mereka itu dibawa ke ranah hukum deh, supaya ketahuan siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab, ya gak sih? Tapi daripada ikut ribut-ribut di threads lah, di Twitter dan lain sebagainya, nikmatin aja lagunya nanti ya. Lagunya bakal aku bisa dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Isyana and Rai Putra yang pernah dirilis di tahun 2015 lalu dengan Kau Adalah. So enjoy, tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Nomor dua, perkembangan media sosial bikin kita sebagai masyarakat jadi makin gampang nih ya nerima, nyebarin berbagai informasi dan lain sebagainya. Tapi nih, kemudahan ini harus diimbangi dengan sikap bijak supaya informasi yang kamu terima yang belum tentu terbukti kebenarannya nggak ikut tersebar luas, teman berdua ya. Gitu. Kita diharapkan harus menerapkan prinsip tabayun ketika menerima informasi di ruang digital, teman berdua. Karena memang sekarang mengkhawatirkan ya, ada banyak nih masyarakat yang cenderung ngasih respon dengan cepat ketika dapat suatu informasi. Padahal informasi yang diterima belum tentu benar, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan, teman berdua ya. Begitu, jadi hati-hati teman berdua kalau nerima informasi apapun, jangan main asal share, jangan ditelan mentah-mentah ya, cari terus sumbernya. Apalagi kalau misalnya informasi itu informasi yang penting ya. Kalau sekiranya kamu ragu-ragu, ya mendingan diem dulu aja, nanti juga akan ada kok yang mengungkap kebenarannya. Jadi kita mesti sering-sering nih cek fakta ya, informasi yang kita terima itu hoax atau bukan.

Tahun nomor 2 belakangan viral lagi ya, ada anak-anak sekolah nih yang keracunan makan bergizi gratis. Kita turut prihatin ya tahun nomor 2 ya. Nah, terkait dengan hal ini, penyelidikan dilakukan tahun nomor 2 biar tahu nih penyebabnya apa aja sih kira-kira gitu. Tapi memang yang jelas tahun nomor 2 ya, ada bakteri patogen yang menyebab yang menjadi penyebab dari keracunan MBG ini tahun nomor 2. Jadi dokumen hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian keracunan MBG yang dialami ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini kan sudah viral di media sosial ya. Dan bakteri yang ditemukan itu ada beberapa jenis, yaitu ada Staphylococcus aureus, kemudian ada juga Bacillus cereus, dan juga Escherichia coli, tahun nomor 2 ya. Nah, ketiga bakteri ini tuh bisa menyebabkan penyakit akibat pangan dengan mekanisme dengan gejala yang berbeda-beda. Ada bakteri yang menghasilkan toksin di dalam makanan, sementara jenis lainnya bisa menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, tahun nomor 2. Ngeri banget ya. Keluhannya itu macam-macam nih. Ada yang mual-mual, muntah, berat, kram perut, sampai diare ya. Terus ada juga yang berupa diare dan juga kram perut aja, tahun nomor 2 ya. Terus ada juga nih pada kasus berat, terutama pada anak-anak ya, kondisinya ini bisa menyebabkan kerusakan sel darah merah, penurunan trombosit, hingga gangguan fungsi ginjal akut. Nah, temuan tiga bakteri patogen pada sampel makanan di Berastagi ini menjadi bagian penting dalam investigasi kejadian keracunan. Tapi nih, hasil ini belum tentu menjelaskan seluruh penyebab siswa mengalami keracunan ya. Penyebabnya itu bisa berasal dari virus, parasit, ataupun toksin yang sudah terbentuk di dalam makanan. Maka dari itu nih, investigasi kejadian keracunan makanan ini akhirnya harus melihat banyak aspek secara bersama-sama. Mudah-mudahan sih bisa ditemukan dan semoga bisa dievaluasi agar lebih baik lagi. Amin. Oh iya, terus kita doain untuk para siswa yang mengalami keracunan diberikan kesembuhan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2 ada 4 band asal Bogor, yaitu Piknik, Neal, Glucolin, dan juga Pine Line, yang bersiap membawa semangat skena musik independen Kota Hujan ke sejumlah kota melalui Pop Scene Invasion Tour. Keren banget nih Teman Pro 2 ya. Di mana nih gagasan ini menjadi bagian dari perjalanan musik yang pengen menghadirkan pertunjukan secara lebih dekat, organik, sekaligus membangun hubungan dengan penikmat musik di berbagai daerah Teman Pro 2. Jadi menurut mereka nih, Pop Scene Invasion ini gak sekedar dirancang sebagai rangkaian pertunjukan musik. Keempat band ini tuh kayak pengen jadiin turun itu sebagai ruang untuk mempertemukan musisi dengan skena serta audiens lokal di kota-kota yang mereka datengin nanti. Nah, pertemuan ini diharapkan nih bisa menciptakan koneksi baru sekaligus memperluas cerita mengenai perkembangan musik indie pop dari Bogor, Taman Pro 2 ya. Seru banget Taman Pro 2. Maka dari itu nih, nanti kita dukung ya perjalanan mereka. Kita juga masih tunggu nih kabar kira-kira mau menyambangi kota-kota mana aja sih 4 band ini. Kita tunggu aja ya kabar berikutnya ya. Ya sudah, kalau begitu yuk kita dengerin salah satu single dari Piknik yuk, di mana mereka baru ngeluarin EP yang berjudul Astrometry ya. Dan mereka punya beberapa single yang salah satunya nih judulnya Pusat Berita. Ini dia lagunya.

Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Nganterin kita ke jam 8, teman Pro 2 ya. Bagaimana nih untuk kegiatan kamu pagi ini? Apakah semuanya menyenangkan? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Apalagi nih, saya kasih lagu-lagu enak biar kamu tambah happy, biar kamu tambah senang untuk menjalankan segala hal yang kamu rencanakan di pagi hari ini. Untuk yang dalam perjalanan, teman Pro 2 hati-hati terus ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas. Jangan terobos lampu merah. Sabar-sabar kalau misalnya terjadi sedikit kepadatan. Sabar-sabar kalau misalnya kamu disalip-salip orang, disusul-susul orang yang buru-buru ya. Pokoknya jangan sampai emosi, teman Pro 2 ya. Nah, biar nggak emosian, mungkin ada yang pagi hari ini tuh agak keburu-buru gitu ya. Kadang-kadang kan suka terpancing emosi. Biar gak emosian, saya kasih lagu-lagu lagi deh ya. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya Hi-Fi dengan Main, teman Pro 2.

Spotify muncul di tahun 2026 ini sukses dengan membawa karakter mereka yang selalu fun Taman Pro 2. Nanti bakal kamu dengerin lagunya ya. Selain itu saya juga punya lagunya The Win with Dessert untuk kamu.

Lagu versi ini Dawin gak sendirian tapi ngajakin Salento teman Pro 2 ya, biar lagunya tambah seru. Nanti bakal kamu dengerin lagunya kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Lomba Sihir yang mengcover lagu miliknya Sheila on 7 dengan melompat lebih tinggi. Jadi tetap di Spada on Saturday bersama Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Elah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Cabang Pro 2, film animasi Timun Mas beberapa waktu lalu ini mencuri perhatian setelah merilis teaser trailer perdana mereka, Cabang Pro 2 ya. Teaser trailer film animasi Timun Mas karya Andri Pratama dan juga tim ini mencuri perhatian lewat visual aksi yang dinilai memukau. Sejumlah pelaku kreatif termasuk Rian Andriandi, sang pembuat film Jumbo ya, terus ada juga Devita Krisanti, Faza Meong, Rizka Yauman, Rizka Yamom, kemudian juga ada Alfi Rev dan juga Joko Anwar memberikan pujian terhadap proyek ini, Tom Pro 2 ya. Gitu, Tom Pro 2. Jadi memang film ini juga berharap nih ada investor yang melirik ya untuk pengembangan filmnya yang katanya masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, Tom Pro 2. Gimana menurut kamu nih? Mudah-mudahan sih proyeknya berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan investor ya, sehingga nantinya nih semakin banyak film-film animasi Indonesia yang mantep banget, yang ditontonnya enak ya, apalagi kalau mengangkat cerita rakyat seperti ini, Tom Pro 2. Kita doain aja semoga lekas rampung proyeknya.

Teman Produ, untuk kamu yang hari ini mungkin gak punya kegiatan apapun sehingga kamu memilih untuk beres-beres, jangan lupa tuh dicuci-cuci ya pakaian yang mungkin selama ini belum sempat kamu cuci, yang masih ngegantung di belakang pintu kamar kos kamu. Jangan lupa dicuci, Teman Produ. Tapi nih, memang gak semua pakaian harus dicuci setelah sekali pakai ya. Selama itu gak bernoda, berbau, atau terkena keringat berlebih, pakaian masih bisa digunakan kembali, Teman Produ. Apa aja sih kira-kira pakaian yang sekali pakai belum tentu harus dicuci selama itu gak bau dan tidak bernoda? Yang pertama adalah jeans, terus piyama ya, itu bisa dicuci setelah beberapa kali pemakaian sesuai dengan kondisi, aktivitas, dan tingkat keringat untuk menjaga warna serta elastisitas bahan si jeans dan juga piyama kamu itu ya. Terus sweater, jaket, dan coat sebaiknya diangin-anginin atau dibersihin pada bagian bernoda supaya bentuk dan serat kainnya gak cepat rusak, Teman Produ. Gitu ya. Makanya nih suka ada nih yang jeansnya itu kelihatannya jadi gak awet ya, jadi udah washing gitu padahal baru berapa kali pakai. Nah mungkin itu karena keseringan kamu cuci, Teman Produ. Kalau jeans selama gak kotor-kotor amat, katanya sih boleh-boleh aja, cuma dikebut-kebutin dulu kalau kata orang Sunda mah ya. Dikebut-kebutin teh apa ya? Di drek-drek apa ya? Ya dibersihin lah pokoknya, di dihilangin debunya dengan dikepret-kepret gitu, Teman Produ ya. Saya jadi susah bahasanya tuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Produa, untuk kamu yang suka beli makanan lewat aplikasi online ya, mungkin nih di jam-jam tertentu kamu bisa dapetin diskon besar-besaran. Tapi di jam-jam tertentu kamu juga gak dapet diskon, tiba-tiba harga jadi mahal gitu ya. Jadi ternyata Teman Produa, restoran itu memakai diskon pada jam sepi untuk ngisi meja dan kapasitas dapur yang gak kepake ya, sehingga tetap menghasilkan pendapatan dari periode dengan kunjungan yang rendah. Nah, promo berbasis waktu membantu menyebarkan kedatangan pelanggan, menyesuaikan layanan dengan batas dapur, kasir dan juga pelayan, serta membuat sumber daya operasional lebih efisien sepanjang harinya. Terus ya, diskon tertentu juga mendorong penjualan produk segar sebelum gak kejual nih. Ini menyasar konsumen dengan jadwal yang fleksibel dan menjaga harga normal tetap berlaku saat permintaan tinggi. Maka dari itu nih, coba mulai dari sekarang kamu atur-atur nih yang pengen ngirit, yang pengen dapat diskon ya. Kalau misalnya kamu pengen beli makanan lewat aplikasi online, dicek di jam-jam tertentu. Biasanya nih, sebelum makan siang atau setelah makan siang menuju sore. Itu tuh biasanya diskonnya gila-gilaan sih Teman Produa ya. Lumayan tahu, bisa ngirit. Plus, tetap bisa makan enak dan gak perlu capek-capek pergi ke restorannya.

Aisyah dan Barsena Bestandi dengan awal kisah selamanya Tom Pro 2 ngantri kita ke jam 9 ya. Memasuki satu jam terakhir di Spada on Saturday bersama Deli Tambunan. Masih ada nih beberapa informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin sampai saya selesai nanti di Spada ini Tom Pro 2 ya. Salah satunya di jam 9 ini saya mau puterin lagunya David Bayu dengan Tembok Teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih nih. Kalau tadi kan ada kolaborasi antara Raisa dan Barsena, sekarang saya punya lagunya Bilal Indrajaya yang ngajakin Maudy Ayunda nyanyiin Kau. So enjoy dengerin lagu-lagunya, teman-teman. Tetap di sini, temenin saya terus sampai saya selesai nanti di jam 10.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Kacau Mamprodua, kamu pernah gak sih menggemari sesuatu tapi yang gak nyata? Nah, ini sedang terjadi nih fenomena menggemari karakter-karakter AI di daerah Tiongkok sana, Mamprodua. Bukan cuma aktor sama aktris manusia yang bisa meraih popularitas dari drama karakter virtual berbasis kecerdasan buatan atau AI ya. Sekarang nih, di Tiongkok sana mereka itu mulai membangun basis penggemar hingga memasuki pasar komersial. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah si Fang Taozi. Dia ini adalah karakter virtual yang jadi pemeran utama dalam drama pendek berbasis AI The Light of Girl. Jadi sosok yang secara teknis tidak punya keberadaan fisik ini justru ya berhasil menarik ratusan ribu pengikut di media sosial Cina. Ada-ada aja ya. Seperti yang kita dapetin informasinya dari My Drama List, popularitas si Fang Taozi ini meningkat seiring kesuksesan The Light of Girl. Drama ini tuh mengisahkan seorang perempuan muda dari daerah yang pergi ke kota besar Xiangnan. Inilah namanya merantau. Dia ini ngejar impiannya untuk jadi model. Terus perjalanan karakternya ini menghadapi persoalan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang jadi inti cerita. Sebenarnya itu cheapy banget ceritanya, ringan ya kan. Tapi nih yang gini-gini nih justru menarik banyak perhatian banyak. Menarik perhatian orang banyak, teman Produa. Salah satunya dari negara kita. Banyak banget yang menikmati dracin-dracin sehingga menggemari si Fang Taozi. Karena kalau dilihat dari followersnya nih, banyak juga orang Indonesia ya, teman Produa. Jangan-jangan kamu salah satunya lagi.

Teman berdua, kamu termasuk orang yang suka bawa bekal dari rumah nggak? Nah, bawa bekal dari rumah ini kan kayaknya ya belakangan itu menjadi sebuah kebiasaan yang banyak dipilih sama masyarakat di tengah kebutuhan untuk mengatur pengeluaran sehari-hari. Selain membantu menekan biaya makan di luar ya, bawa bekal juga untuk sebagian orang ini bisa lebih sehat, karena kan kita bisa menentukan sendiri nih menu dan jumlah makanan yang akan kita konsumsi. Teman Pro 2, kebiasaan bawa bekal nggak lagi identik sama anak sekolah ya. Sekarang tuh teman-teman saya di kantor juga banyak tuh yang suka bawa bekal tuh, mahasiswa sampai orang tua ya. Ini mulai menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas, terutama untuk mereka yang pengen menjalani aktivitas dengan lebih terencana. Salah satu alasannya nih, katanya nih, membawa bekal dari rumah itu menarik karena lebih mudah dalam menentukan menunya, dan akhirnya nih nyambungnya mudah juga mengatur anggaran, teman Pro 2. Nah, dengan menyiapkan makanan menggunakan bahan yang sudah tersedia di rumah, pengeluaran untuk beli makanan saat jam makan bisa ditekan. Wow. Tapi emang kerasa sih, zaman sekarang teman Pro 2 kalau kita makan di luar itu ya lumayan loh. Dengan menu yang sama gitu dibandingkan dengan kita bikin di rumah, itu harganya bisa 2 kali lipatnya, teman Pro 2. Jadi bawa bekal itu bisa menjadi solusi. Nah, untuk kamu nih yang selama ini belum pernah nyobain, cobain deh, bikin sendiri ya. Terus dibawa tuh bekalnya ke tempat aktivitas kamu. Dengan begitu, kamu bisa menekan anggaran, terus bisa lebih sehat juga, karena kan lebih terjamin tuh, asal kamu orangnya bersih sih.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Tema pro 2 girl group kebanggaan kita Nona ini merilis film pendek Speaker Freaker The Long Song yang berdurasi hampir 13 menit di YouTube pada tanggal 11 kemarin ya, di mana mereka menampilkan perjalanan 4 member di Jakarta dan juga Yogyakarta. Nah, film ini tuh memadukan 8 lagu termasuk Dizzy, Island Girl, Speaker Freaker dan juga Party in the Plus 62 yang seluruhnya akan masuk album debut mereka Tema pro 2. Jadi ini album penuh Island Girl dijadwalkan rilis di tanggal 18 September nanti melalui ATI Tracing ya. Dan kabarnya berisi 15 lagu Island Pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan beragam pengaruh musik global. Wah, wah, wah. Semakin penasaran gak sih Tema pro 2 seperti apa lagu-lagunya Nona ini? Tapi ya sudah, kita tungguin aja ya. Seminggu lagi albumnya bakal rilis Tema pro 2. Sekarang kita dengerin aja dulu lagu Hongnya mereka yuk.

Baiklah Teman Pradua, sampai di sini dulu ya sepadanya. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen dengerin saya siaran, kalau masih pengen ya, saya bakal balik lagi di jam 10 nanti. Karena kita kalau di Sabtu ini kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP Teman Pradua. Jadi makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi buta, dari mulai gelap sampai dengan terang kayak sekarang ini ya. Walaupun ini cerah sih, tapi kayaknya awannya tebel deh, agak-agak ada kecenderungan bakal mendung. Jadi mudah-mudahan kamu bawa payung, bawa jas hujan. Kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan ya, seperti kemarin-kemarin kan suka tiba-tiba tuh, walaupun sebentar, tapi minimal kamu gak kehujanan lah. Oke, jangan kemana-mana Teman Pradua. Sepadanya saya sudahi dulu sampai di sini. Saya bakal balik lagi di jam 10 nanti di aksi Kita Sapa Bumi.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Kalau Sabtu di jam 10 ini kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP atau Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
2: Yoi.
1: Dan seperti biasa ada kita berdua, ada saya Deli Tambunan
2: dan saya Aib.
1: Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber yang berbeda sesuai dengan janji kita minggu lalu. Kalau kita akan mendatangkan narasumber berbeda,
2: dan
1: dengan tema yang berbeda.
2: Betul, janji kita adalah menemukan orang yang berbeda. Gitu kan, karena dari orang yang berbeda pasti ada cerita yang berbeda.
1: Janji kita.
2: Iya dong.
1: Iya.
2: Sabtu kan.
1: Iya iya. Terus.
2: Tahu nggak kenapa kita harus menghadirkan orang berbeda dengan cerita berbeda?
1: Kenapa?
2: Karena Allah menciptakan. Ini kultum nih ceritanya.
1: Asik. Lanjut.
2: Karena Allah menciptakan.
1: Saya kasih kesempatan untuk kamu.
2: Yoi.
1: Cepetan.
2: Menciptakan orang itu tidak ada yang sama. Even kembar ya. Selalu saja ada perbedaan. Ya gak?
1: Kayak si Fadli sama si Fadlan.
2: Ya, Fadli sama Fadlan. Tuh, satu suka naik kuda, satu suka naik apa itu namanya, kura-kura kan. Itu kegemarannya berbeda gitu.
1: Satu suka makan kambing.
2: Satu suka makan sapi misalnya. Iya kan? Tapi kamu juga kembar kan sama adikmu tuh?
1: Siapa?
2: Siapa namanya? Kakakmu?
1: Si Odoy.
2: Odoy.
1: Enak aja enggak lah.
2: Kembar dong.
1: Beda ya. Satu rahim.
2: Oh iya, beda.
1: Beda 4 tahun gila.
2: Iya.
1: Dibilang kembar. Aneh banget.
2: Odoy dengerin enggak?
1: Sama Ki. Aneh banget.
2: Odoy dengerin enggak? Aku kan tiba-tiba ingat Odoy.
1: Aduh.
2: Iya, memang teman Pro 2 ya. Apa namanya? Kita masih percaya di Indonesia dimanapun ya sebenarnya. Jadi Program Sapa Bumi percaya bahwa untuk melakukan perubahan besar itu tidak harus nunggu momentum semua orang melakukan gitu ya.
1: Betul.
2: Hal yang sama, tetapi justru perubahan dalam kehidupan kita, relasi dengan lingkungan, dengan pangan, dengan pertanian, itu bisa dimulai dan kayaknya memang harus dimulai dengan aksi-aksi kecil yang bisa jadi dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu sebenarnya semangat yang dan spirit yang kita bawa di Sapa Bumi. Jadi pengen melihat kalau ada istilah anu deh, kalau malam-malam terus mati lampu gitu kan?
1: Seperti mati lampu, iya sayang.
2: Itu lagunya Nazar bukan sih?
1: Nazar.
2: Nazar itu kalau
1: berniat,
2: mencapai sesuatu
1: ya,
2: berniat itu namanya Nazar.
1: Iya, yang dari situ juga nama dia.
2: Oh iya kan?
1: Yang beda lah.
2: Yang manjat yang pas konser ya?
1: Iya. Sama yang ini loh yang sempat ke luar negeri itu loh, Nasaruddin, beda ya kalau itu ya.
2: Beda. Ditangkap juga kalau itu. Kemana-mana. Mulai kemana-mana.
1: Nah, maaf.
2: Kalau mati lampu, Del. Nah, seringkali kan kita ngomel-ngomel kan. Apalagi lagi nonton Persib nih, Del. Kalau atau nonton Persija atau nonton klub kesayangan kita, mati lampu tuh ngomel-ngomel.
1: Teman saya tuh sampai ada yang ini, Mas. Apa? Sampai ada yang ngomel-ngomel di Instagram. Di tag-tagin gitu loh PLN nih.
2: Iya kan? Marah-marah kan?
1: Woi, mati lampu nih, enggak masuk di akal gitu-gitu.
2: Langsung Nasar dulu. Mati lampu.
1: Ya sayang. Iya, iya, iya.
2: Kira lagi aja tuh Nasar. Nah, sering kali kita mengutuk kegelapan itu. Kata orang bijak kan kalau malam gelap ya memang gelap secara alamiah gitu. Tapi yang diperlukan sebenarnya bukan mengutuk kegelapannya, tapi yang harus dilakukan adalah menyalahkan lilin-lilin kecil walaupun sedikit, tapi kalau digabung itu jadi terang.
1: Yeah.
2: Prinsip itu mungkin yang smart itu yang kita bawa ya, Del ya. Di Sapa Bumi sebenarnya teman Pro 2 kita pengen menghadirkan banyak inspirasi, banyak orang, banyak kelompok, banyak tokoh yang mungkin itu adalah lilin kecil. Siapa tahu satu titik kita bisa himpun dan menjadi penerang bagi kehidupan kita ke depan.
1: Yes.
2: Dan
1: yes,
2: hari
1: yes,
2: ini lilin yes, itu telah hadir ya. Tinggal kita bakar.
1: Wis jangan dong.
2: Jangan. Itu enggak. Sebenarnya dia filosofi lilin itu keren tuh.
1: Apa?
2: Satu, dia walaupun gelap dinyalain, dia memberikan terang walaupun kecil ya.
1: Pelita
2: kan? Cahaya kecil gitu. Yang kedua, dia rela berkorban buat orang lain. Dengan membakar
1: sampai diri, habis ya.
2: Sampai habis kan dirinya terbakar tapi orang lain diterangin. Nah itu. Hari ini kita menghadirkan lilin yang tidak ada ulang tahunnya. Enggak ya?
1: Enggak, kenapa mesti lilin ya? Jadi istilahnya kena musim lilin ya.
2: Nggak juga ya. Itu mungkin karena di apa di Eropa di luar negeri itu nggak ada obor deh.
1: Oh iya. Iya.
2: Kalau yang mengumpulkan pertama itu orang Indonesia mungkin jatuhnya obor sih. Tahu kan obor baralak nggak tuh?
1: Obor baralak tuh apa?
2: Baralak tahu
1: nggak
2: sih?
1: Nggak tahu.
2: Aduh ini orang Sunda nggak tahu baralak. Baralak itu daun kelapa kering.
1: Oke.
2: Ya. Yang keringnya itu daunnya, yang ada lidinya tuh.
1: Iya.
2: Baralak.
1: Terus
2: digabung zaman dulu. Kamu yang kita lari-lari enggak tuh pas kecil?
1: Enggak ada. Enggak ada. Situ kecil saya masih jadi kangkung kok. Anak aja. Setiap edisi tuh nyamain umur terus. Menyebarkan hoax.
2: Tapi benar ya, baralak itu salah satu alat yang sering dipakai ya untuk jadi obor itu. Jadi kalau zaman dulu kan di tataran Sunda misalnya listrik belum ada segala macam ya, salah satunya itu kalau mau pergian pakai itu atau kalau di rumah obor. Itu pakai biji pohon jarak tuh. Nah itu dibakarkan ada minyaknya. Makanya dia jadi bioetanol dan seterusnya kan. Nah, itu penerangan zaman dulu atau damar del apa tuh getah damar juga bisa.
1: Jadi kita mau ngomongin apa sih sebenarnya?
2: Ngomongin lilin.
1: Kasian narasumber kita udah nungguin minta diperkenalkan dari tadi.
2: Ini orang sih ngomong apa sih?
1: Enggak gitu. Kalau misalnya dilihat dari wajahnya kayak gini nih. Dasar orang tua ngomong mulu.
2: Dipitnah gak boleh ya. Coba kita cek abis ini bener gak dia dalam hatinya ngomong kayak gitu.
1: Dasar boomer katanya.
2: Bawa-bawa baralak,
1: bawa-bawa baralak. Ayo dong,
2: ayo.
1: Pengen dikenalin nih.
2: Kenal gitu. Lah. Ayo dia
1: kenalin. Oke, kita sekarang sudah kedatangan salah satu anak muda inspiratif.
2: Ya.
1: Dia ini punya organisasi namanya itu PKAIN.
2: PKAIN.
1: PKAIN. PKAIN itu PEKAIND. Nah, dengar-dengar nih,
2: hah? Ada juga peka dong ya. Kok ini PKAIN ya?
1: Biar ada Indonesia aja. Oh, kalau enggak bahasa anak Gen Z memang nyambung sama boomer lah. PKAIN.
2: Tapi Gen Z juga yang ngomong peka dong. Gitu sering aku sendiri gitu juga deh.
1: Iya.
2: Karena kita ngomong apa terus dia enggak ini enggak terlalu setuju.
1: Ya udah daripada kita capek nih ngobrol terus ya mendingan kita tanya aja sama orangnya. Si PKAIN ini kalau menurut ibu produser itu dia punya beberapa program yang inspiratif.
2: Nah, termasuk katanya program di Jepang.
1: Bukan, kalau itu beda cerita. Tapi dia baru pulang dari Jepang.
2: Itu pas perang bela dunia perang dunia kedua.
1: Makin kesana makin kesini. Enak, heran gue mah. Nah, di sini sudah ada Fitri.
2: Nama lengkapnya itu kita tanya saja ya. Dia ada 4 suku kata. Kita panggil lilin pertama. Namanya Fitri. Masih lilin aja.
1: Fitri. Halo Fitri, apa kabar?
3: Halo, alhamdulillah sangat baik sekali.
1: Siapa nama lengkap kamu?
2: Nama lengkapmu siapa?
3: Nama lengkapnya Nur Fitri Aulia Sari. Dipisah semua, jangan digabung.
1: Tadi saya tanya, Mas, dia itu panggilannya siapa?
2: Nama panggilan siapa?
3: Nama panggilannya suka-suka yang manggil bisa.
2: Suka-suka, oke baik, kakak suka-suka. Ini kita akan cerita.
3: Bukan gitu.
1: Makanya kalau ditanya, gitu, mendingan kamu yang ajarin orang.
3: Oke.
1: Biasa dipanggil ini Mas.
2: Iya gitu.
3: Bisa dipanggil Fitri.
2: Sari.
3: Riri.
2: Oh Sari tuh Ri, Riri.
3: Enggak, Ri-nya dari Fitri, Riri gitu.
2: Oke. Sarinya Sasa.
3: Ya kalau deket banget biasanya empit juga boleh gitu.
2: Burung empit tuh. Terbang tinggi. Empit. Kan ada ya burung empit ya.
3: Ada.
2: Deli gak tahu dia burung
1: empit. Tahu. Tapi yang tahu. Cuma esensinya apa gitu. Tahu gak Mas Aib tuh kayak orang yang ikutan audisi stand up comedy yang gini doang nih. Enggak gini doang nih. Dia masuk ya kan. Mungkin Fitri tahu ya. Ini kita intermezzo terus dia cuma gini. Burung apa tuh? Burung puyuh. Burung apa tuh? Burung puyuh tuh. Burung apa? Kayak gitu. Jadi kita tuh enggak nganggap lucu. Lucunya tuh karena enggak lucu.
2: Tapi kan jatuh terus lucu kan.
1: Iya lucunya jadi lucunya karena enggak lucu.
2: Tapi jadi lucu kan.
1: Ya udahlah, terserah.
2: Ya udahlah. Iya. Namanya juga hidup ya.
1: Yuk kita mulai saja nih. Fitri.
2: Tapi dia kesal sendiri ya.
1: Iya tuh. Di setiap nih, kalau misalnya kita bagi nih ya, di setiap kali ada hook gitu, diselipin kegaringan.
2: Iya.
1: Ada hook kegaringan. Lama-lama kita kayak kanebo atau enggak? Diem gitu. keras, kaku. Fitri, Riri, kita panggil Riri aja ya.
2: Tapi yang benar Fitri atau Riri boleh ya?
3: Riri,
2: ya,
3: Riri aja.
1: Peka ya. Ini tuh apa coba? Mas Aib tadi bertanya-tanya tuh.
2: Ya.
3: Kepanjangannya kali ya.
1: Boleh.
3: PKIN tuh kepanjangannya pengelolaan kreativitas anak Indonesia.
2: Oke. Okay. Pengelolaan kreativitas anak Indonesia. Disingkat PKIN.
3: PKIN.
2: Emang orang Indonesia nggak peka? Harus dikelola sampai dikelola kayak gitu. Gimana tuh ceritanya kok ngomong pengelolaan kepekaan gimana gitu?
3: Bukan pengelolaan kepekaan
2: oh,
3: sih.
2: Oh, bukan.
3: Bukan, okay, bukan. Okay. Kalau pengelolaan kepekaan kayaknya itu bukan tugas kita ya. Tugas psikolog deh kalau itu kayaknya.
2: Oke. Okay. Nah, kenapa mau mengelola apa? Ini relasinya kan anak-anak muda ya.
3: Betul, betul.
2: Ide awalnya gimana sih ceritanya kok bisa lahir apa komunitas, kelompok atau gerakan ini?
3: Kalau dari awalnya tuh sebenarnya kayak rasa resah kita sendiri sih ya sebagai anak muda gitu kan. Ngelihat gimana sampah-sampah benar-benar mungkin Faib juga tahu ya gimana keadaan kali gitu kan. Terus juga sampah yang udah ada tanda oh ini organik, ini anorganik gitu kan. Terus ada B3 dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang-orang tuh masih sama aja menyatukan semua sampah gitu. Yeah. Sebenarnya awal lahirnya dari situ dan terus sasaran kita kan anak-anak marginal ya. Dan kadang tuh ada stereotip yang kayak sebenarnya yang bikin sampah banyak itu ya orang-orang di kawasan marginal gitu, bukan kita orang punya gitu.
1: Dari
3: loh.
1: Dari siapa dari itu?
2: Stereotip umum.
3: Ya stereotip yang aku sering denger juga sih sebenarnya hal-hal kayak gitu.
1: Serius? Terus,
2: padahal enggak ya.
1: Ya semua juga pada buang. Orang have juga buang sampah sembarangan kadang-kadang.
3: Iya, cuman ini
1: orang have dia. Kayak, dia enggak ngerti, Fit. Orang have, dia
3: enggak. Orang ngerti. Have, orang have.
1: Ada orang have, ada orang heaven.
3: Iya, ada orang have, ada orang have. Kita nyebutnya orang have bukan orang punya, orang kaya,
2: oh, have.
3: Orang have.
2: Oke, oke. Okay.
3: Orang, yeah. Orang have, orang have. Okay.
2: Yeah. Nyambung sekarang. Ya.
1: Kasihan dia. Kasihan Ri dia. Enggak apa-apa, yeah, lanjut lu, lanjut.
3: Terus itu sebenarnya stereotip itu tuh hadir dari kayak kalau misalkan teman-teman di kawasan marginal sesimpel kalau beli sampo sasetan ya. Ya.
2: Okay.
3: Sasetan terus ada bungkus-bungkus sabun dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan ya orang have mereka beli dengan yang botol. Langsung botolan dan lain sebagainya. Jadi hadir stereotip yang kayak kalian tuh yang dari menengah ke bawah justru yang bikin sampah makin banyak karena kalian yang pakai sasetan gitu.
1: Oke. Okay. Oh, dari situ tuh salah satu contohnya.
2: Triggernya di situ ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ya sama aja kan sampahnya tetap ada ya siapa punya.
3: Iya, betul betul.
2: Orang have on heaven itu ya tetap juga ya. Bisa sekarang ya kan? Lancar bisa, ya. Bisa.
1: Okay. Lanjut okay. Lanjut lanjut.
2: Nah, itu kan kalau apa tadi? Ada kreativitas tuh. Nih konteksnya dalam problematika sampah ya teman-teman harus ngelihat kayaknya perlu ada sebenarnya banyak mungkin kreativitas dan anak muda termasuk di kelompok yang kita sebut saja quote and quote marginal. So, saya sebenarnya agak ini ya menyatakan kelompok marginal tapi anyway ya kelompok yang apa yang perlu didukung gitu ya. Itu kan punya banyak kreativitas atau ide mana kreativitas itu merujuk ke apa tuh di ini.
3: Oke kan di PKIN tuh ada anak ya pengelolaan kreativitas anak gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh karena kita ngelihat kalau sampah tuh bisa punya nilai lebih gitu kan. Sesimpel kayak sampah kertas pasti di SD tuh dulu pernah ada yang ikut belajar apa sampah kertas koran-koran yang udah nggak kepake dibikin jadi topeng gitu.
1: Okay.
3: Nah sekarang tuh udah nggak ada kan kayak gitu lagi karena pelajaran SD tuh mungkin agak berbeda ya daripada
2: nggak ada apanya korannya apa anak sekolahnya
3: pelajarannya
2: oh, gitu. Pelajaran kreativitasnya
1: emang udah nggak ada
3: aku udah jarang sih nemuin kayak gitu
1: dulu tuh KTK namanya ya
2: apa KTK
1: iya kan
2: ketukar anu daya tukar
1: kesenian kation. Dan
2: apa keterampilan
1: sih? Keterampilan kesenian oh kerajinan tangan dan kesenian,
2: kesenian. Iya, KTK iya, iya. Sekarang KTK. Bu, tapi sekarang ada P5 Del
1: P5 tuh apa
2: P5 P terus angka 5 itu yang pembelajaran kreativitas juga
3: iya kan kreativitas iya, juga cuman
2: tapi
3: beda,
2: mungkin
3: enggak
2: iya, beda ya ininya
3: beda,
2: ya
3: beda
2: apa tuh titik tekannya berbeda
3: iya.
2: Kan
3: kalau di P5 kan lebih banyak fokus kayak jadi ini ya kreatif mandiri lebih ke kayak jualan
2: kewirausahaan
3: gitu. Ya kewirausahaan gitu. Nah kalau di aku tuh kan dulu namanya pendidikan seni budaya. Nah itu enggak cuman belajar tentang seni dan budaya tapi juga meratih kreativitas gitu kan dari barang-barang sederhana yang sering kita lihat gitu. Nah karena sekarang kami merasa kayak kalau misalnya hal itu tuh nggak terlalu diangkat gitu, apalagi edukasi mengenai sampah ya. Mungkin kita di sekolah diajarin tentang oh sampah tuh ada jenisnya kayak gini, oh ternyata sampah tuh dibuangnya kayak gini kayak gini, oh hasil akhirnya tuh kayak gini, dibuangnya di TPA gitu kan. Tapi nggak pernah dikasih tahu kayak penerapannya akan seperti apa gitu di kehidupan gitu. Apalagi buat teman-teman yang emang menengah ke bawah ya, mungkin gak akan kepikiran buat kayak oh sampah harus dibeda-bedain, oh gini gitu. Sebenarnya awalnya dari situ. Jadi pengen lebih edukasi ke anak-anak juga supaya mereka bisa mengelola limbah mereka sendiri gitu.
2: Oke. Nyambung sih itu yang tadi. Kadang-kadang kita juga ya di teman-teman di KRKP juga ada satu challenge yang besar juga kan, soal misalnya keluarga-keluarga di desa gitu ya, kita dorong misalnya nanamlah yang terbaik, kemudian yang terbaik itu kamu konsumsi gitu. Tapi kan mereka cara berpikirnya dengan situasi yang berbeda ya, konteks yang berbeda, kalau yang baik kan kalau dijual harganya lebih tinggi.
1: Betul.
2: Iya kan? Padahal betul, kami harus berhitung tiap hari itu punya uang atau enggak gitu.
1: Bisa makan atau enggak?
2: Bisa makan atau enggak gitu. Sama kayak tadi kan, teman-teman di kelompok yang perlu didukung tadi itu juga mikirnya mungkin ah, ngapain sih harus ngomongin sampah gitu. Betul, betul. Besok aja belum tentu bisa makan misalnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Itu
1: iya.
2: Memang itu kerasa enggak sih anunya kayak gitu tuh?
3: Kerasa pasti, kerasa banget. Soalnya pasti ada juga anak yang ngomong kayak, "Oh, emang sampah tuh beda-beda ya, Kak?" gitu. Ada juga yang kayak, "Oh, emangnya plastik yang ini sama yang ini beda? Oh, emangnya daun sama plastik itu beda ya? Aku kira selama ini sama gitu."
1: Oke. Okay.
2: Iya, iya. Itu area teman-teman intervensi di mana sih? Berkegiatan di Bogor atau luar Bogor atau
3: di... Kalau kami di Jakarta sih.
2: Jakarta.
3: Memang di muter aja gitu di seluruh Jakarta gitu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Kenapa? Kenapa Jakarta? Bogor enggak dijamah?
3: Belum. Insya Allah ya, semoga bisa gitu.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi kenapa di Jakarta tuh, karena memang kami kan lebih banyak sering kegiatan di Jakarta karena kami sama-sama orang Jakarta gitu. Memang tinggal di sana dan apa ya, sehari-hari juga ngelihat langsung ya gimana keadaannya, baik teman-teman di marginal maupun kami di lingkungan kami sendiri gitu. Jadi ya alasannya kalau kita nggak merubah tempat kita dulu, kenapa kita harus merubah tempat lain gitu. Jadi tempat dimana kita diinjak dulu yang harus dirubah gitu sih.
1: Sakit kalau diinjak berarti.
2: Kadang kalau hujan becek.
1: Iya.
3: Iya benar sih, itu benar-benar.
2: Iya, tapi benar sih prinsipnya. Kalau dia ini Del, tidak menggunakan prinsip lampu petromak. Lah, tahu lampu petromak enggak?
3: Tahu.
2: Del?
1: Enggak tahu.
2: Enggak tahu ya. Aduh, kasih.
1: Tahu lah Neng. Enak aja. Cara masak, cara nyalain juga tahu.
2: Dipompa kan?
1: Iya.
2: Biar nyala. Itu kalau di ditaruh di atas tuh, ke sampingnya terang, di bawahnya gelap gitu. Nah dia ini kebalikannya Del, ya kan?
1: Dia berarti petromak kebalik dong.
2: Hah?
1: Berarti petromak kebalik.
2: Petromak kebalik justru menerangi dulu yang ada di kakinya, yang ada di sekitarnya ya, apa di tempat tinggalnya baru meluas gitu.
1: Oke. Okay.

0: gitu. Jadi misalkan kalau yang lagi kertas nih, nanti kita bikin buat wadah bibit. Jadi kertasnya dibikin buat wadah bibit gitu. Terus emang kaminya juga udah bawain bibit juga kan, baik bayam, kangkung gitu. Jadi nanti disebar di kertasnya, dikeringin, dan nanti mereka yang akan menanam sendiri gitu.
1: Jadi kertas apa enggak, kalau disiram enggak lembek, enggak basah.
0: Nanti kan karena dia basah ya, jadi kan biar si bibitnya bisa muncul gitu, jadi terurai gitu.
1: Bukan kertasnya tadi?
0: Enggak, jadi dibasahin nih, dibejek-bejek, apa bejek-bejek ya? Dihancurin gitu lah.
1: Ya begitu dah. Udah keluar betawinya ya. Diunyeng-unyeng. Oh, maksudnya itu bukan kertas. Saya tadi bayangin itu gak? Kertas apa, apa itu gitu, terus langsung kertas. Oh, ini teman-teman dihancurin dulu.
0: Iya, dihancurin
1: semalaman. Terus baru dibikin kotak.
0: Iya, apa dibikin? Bulat sih. Bulat bisa, kotak bisa, abstrak bisa gitu deh. Suka-suka kita deh gitu.
1: Jadi teman-teman itu bikin pot untuk media tanam bibit-bibit tadi,
0: iya,
1: tapi diolah
0: tanah ntar gitu.
2: Iya.
0: Terus abis itu kalau daun biasanya bikin ecoprint kayak di tote bag atau mungkin apa buat koin tuh, kertas-tas buat koin kan kecil-kecil tuh. Biasanya
2: dompet dibikin. Dompet koin.
0: Ya, ya dompet koin tapi kayak bukan dompet sih sebenarnya. Terserut gitu.
2: Oh iya.
1: Gitu. Apa terserut?
2: Ya, dia terserah dia aja, bilang aja ya, bilang aja ya.
1: Buat serutan pensil.
2: Iya kan?
0: Bukan diserut tuh ditarik gitu.
2: Iya. Tas yang buat naruh uang kan?
0: Iya, buat naruh uang.
2: Namanya dompet.
1: Tapi sebenarnya kita
2: dompet serut
1: itu dah. Kita sebenarnya ada pada situasi yang sama.
2: Apa?
1: Dari sisi pengetahuan ini enggak berbeda.
2: Iya.
1: Tas serut.
2: Iya. Dia kan soalnya menganalogikannya itu untuk menaruh koin. Biasanya kan untuk naruh koin itu kan dompet.
1: Aku kayak serut ya. Serut es yang buat cincau yang serut.
2: Dia enggak tahu pasti. Dia enggak tahu pasti.
0: Aku tahu.
2: Yang suka diginiin dulu pakai
1: ada besi-besinya
0: gitu kan. Iya, ada besi-besinya. Gitu. Srek gitu.
2: Pernah lihat ya?
1: Itu tasrut tuh digini-gini juga.
0: Enggak,
2: bukan. Dia kasih tali, gitu. Dikasih tali ada atasnya. Tali, ya,
1: oh, atasnya itu tali gini,
0: iya, serut. Iya, nah, itu diserut kan.
2: Iya. Berarti banyak yang ngelakuin ya sebenarnya ya?
0: Banyak banget.
2: Tapi kan dengar-dengar kalian itu berdua doang foundernya.
0: Iya, betul.
1: Siapa namanya?
0: Oh, yang satu foundernya Tenri.
1: Oh, sayang Tenri gak hadir ya, harusnya ikut nih.
2: Iya,
0: seru.
2: Nah itu kan berdua doang tuh. Berarti menjalankan segala program tadi berdua itu?
0: Jadi kadang Tenri ngajak teman dari UI buat ayo gabung ikut kita kegiatan gitu. Jadi kadang kita buka volunteer juga buat yang
1: mau. Oh, jadi pelibatan.
0: Iya.
1: Pelibatan volunteer ya.
0: Iya, soalnya kalau berdua doang juga agak lumayan ya gitu.
1: Eh, kalian ngomong dari mana sih kegiatannya? Lebih banyak di mana?
0: Lebih banyaknya.
1: Kamu biasanya di mana?
0: Sebenarnya kita enggak punya base sih.
1: Enggak, rumahmu di mana?
0: Ah, rumah aku di Pasar Minggu.
1: Pasar Minggu.
0: Iya, Pas Minggu.
1: Si Tenri.
0: Tenri di Jakut.
1: Jakut Utara.
0: Hmm. Dari ujung ke ujung.
2: Sebenarnya dari pas offer juga udah banyak miss ini dia. Banyak misunderstanding.
0: Lebih butuh percakapan yang di mana tuh maksudnya apa gitu, di mana apanya.
1: Bener sih. Jangan sokat. Jadi kalian bisa sama Tenri janjian. Minggu depan yuk kita ke apa, kelurahan mana, kecamatan mana, gitu-gitu aja.
0: Iya, kayak gitu.
1: Oh, apa yang ini? Kita balik dulu ke situ deh sebelum nanya gimana cara milih dia berkegiatan di mana kan? Harus ada itu dia mungkin ya syaratnya. Siapa tahu nanti di Bogor ada yang mau nih misalnya. Kak, boleh enggak Kak Tenri boleh enggak di Bogor gitu kan, bisa gitu ya. Tapi kegiatan satu tadi bikin media tanam dari apa tuh, bubur kertas kan, dibentuk. Selain itu tadi daun, kalau daun ekoprint. Kalau daun yang kering-kering nggak ada ini. Misalnya pupuk atau belum nyampe?
0: Belum sih, belum ke situ. Karena kan kita sasarannya masih anak-anak ya, jadi.
1: Anak tuh yang umur berapa yang kalian ini?
0: Kadang ada 5 sampai ya usia SD deh, dari TK sampai SD. Ada yang beberapa SMP juga. Terus 5. Sama ini kami kemarin sama sampai disabilitas 12. Bikin media buat tumbuh jamur gitu, jadi rumah buat tumbuh jamur.
2: Dari papan berarti?
0: Kardus bekas. Dari kardus.
1: Namanya baklok.
0: Iya.
1: Media tumbuhnya jamur ya.
2: Blekok.
1: Baklok. Biasanya kan pakai ini.
0: Pakai papan ya biasanya. Iya.
1: Papan buka.
2: Ada yang dari papan.
0: Apa yang dari papan?
1: Gergajian kayu.
0: Itu kan buat
2: itu media kan tumbuhnya. Medianya. Tempatnya ini mah tempatnya. Tempatnya, rumahnya.
0: Iya, rumahnya jamur.
2: Iya, kalau untuk yang nemuin jamur ya betul. Iya. Serutan lagi nih, serutan kayu.
1: Iya.
2: Maksudnya yang di wadahnya itu loh.
1: Kok wadah sih?
0: Iya wadah. Iya.
1: Kan jamur tumbuh di media tanam itu kan.
2: Iya.
1: Maksudnya kalian kayak kotak gitu
2: bingkong. Iya. Kalau dulu tuh aku pernah lihat dari kayu.

0: Dia dari kardus
1: ya,
0: gitu kan?
1: Iya, dari kardus.
2: Oke, baru tahu sih. Biasanya rumahnya memang rumah beneran kalau tempat.
1: Iya, buat jamurnya kan.
2: Buat jamurnya. Hmm, gede ini. Gitu rumahnya dia.
0: Iya. Kalau segede itu nanti jamurnya tubuhnya segede gitu juga, segede rumah.
2: Ya enggak. Kan dalamnya banyak anunya, kantong-kantong buat. Aduh,
0: seru ya. Tapi gini, untuk yang kamu sebutkan tadi ya, kamu kan menyasar anak-anak yang butuh perhatian khusus atau marginal
2: kelompok,
0: itu
2: kelompok khusus ya, sampai di pabel.
0: Mereka tuh kenapa dikategorikan sebagai yang butuh perhatian khusus?
1: Ini mungkin di pengetahuan aku ya, dan mungkin juga pengalaman aku gitu. Apalagi menurut aku, teman-teman disabilitas ya khususnya gitu, mereka tuh suka ini, ada diskriminasi, suka ini gak boleh kerja gitu. Misalkan kayak, oh kamu gak bisa kerja di tempat ini karena kamu begini gitu.
2: Atau gak usah ikut kegiatan ini, repotin gitu kan.
1: Iya gitu, kan suka tuh kayak gitu ya sering. Apalagi di Jakarta gitu kan, orang-orang menganggap kayak karena mungkin di Jakarta cepet gitu kan, kayak mereka tuh lambat gitu. Jadi sebenarnya itu juga sih. Jadi ini juga sebenarnya outputnya adalah kegiatan wirausaha gitu. Jadi sebenarnya dari jamur ini bisa dijadiin apa gitu. Karena cukup banyak juga kan kemarin tuh.
2: Oke. Tuh. Ya, yes, itu satu hal mungkin yang sering kali kalau kita bilang apa? Equality itu ya begitu ya. Kelompok-kelompok marginal termasuk saudara kita yang dipabel segala macam sebenarnya punya hak juga.
0: Betul,
2: ya,
0: betul,
2: untuk
0: betul,
2: hidup
0: betul,
2: untuk betul. Berkegiatan gitu. Keren sih menyasar, dan itu tadi ya, mungkin yang kelompok itu yang sering dilupakan ya oleh masyarakat umum. Tapi juga ada pertanyaan gini, kalau kalian menyasar juga kelompok unhave, kenapa gak nyasar juga kelompok have supaya saling terkoneks gitu?
1: Sebenarnya alasan gampangnya adalah karena kan kalau di unhave ya, heaven, di kelompok heaven gitu kan, istilahnya karena kami udah terhubung satu sama lain gitu kan. Misalkan Tenri punya teman di sini, aku punya teman di sini, oh ini teman-temannya marginal nih, kita bisa edukasi ke sini. Nah kalau misalkan teman-teman yang heaven, kayak menurut aku nih, mereka kan punya uang ya, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mereka juga punya hal-hal yang istilahnya teman-teman yang heaven ini gak punya gitu loh, baik secara pendidikan, teknologi gitu. Jadi alasan simpelnya adalah kita menyasar yang memang tidak mendapatkan sesuatu yang orang lain dapatkan gitu loh.
2: Dia gak punya akses, dia gak punya kesempatan, gak punya, modality gitu.
0: Menarik sih. Seharusnya kalau misalnya yang heavy itu ada orang yang lebih bertanggung jawab ya.
1: Iya betul betul.
0: Entah itu orang tuanya sendiri, entah
1: atau dirinya sendiri ya, paling gampang. Gitu.
0: Banyak lah aksesnya.
2: Jadi semuanya Riri sama Tenri juga have dia.
0: Iya.
1: Amin ya Allah.
2: Iya, have idealisme, have apa rasa-rasa kemanusiaan tuh.
0: Iya.
2: Iya, karena ini ngomong soal humanity kan, soal bicara equality itu sesuatu yang mungkin bagi sebagian anak muda deh. Itu cara berpikir ini agak dipandang aneh gitu. Atau mungkin ya enggak aneh sih, tapi mungkin sedikit sekali
0: tidak
2: ya,
0: umum, tidak umum.
2: Ya, sedikit sekali mungkin yang punya apa tuh pikiran dan karsa untuk dorong keberpihakannya jelas gitu loh.
0: Karsa, kamu ngerti karsa gak?
2: Kamu ngerti karsa gak?
0: Itu bahasa aja angkatan Mas Aib,
1: karsa. Cuman tahu tapi artinya tuh kayak masih ngawang-ngawang, apa sih sebenarnya karsa gitu.
2: Kehendak,
1: sering denger tapi.
2: Kehendak yang gak cuma niat tapi melakukan gitu.
1: Ah, oke okay, oke.
2: Okay. Sampai ikhtiarnya dilakukan kira-kira gitu lah ya.
0: Oke lah.
2: Iya gak sih?
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Dan kita denger lagu dulu kali ya. Nah teman berdua, ini siapa kali ini udah cerita nih. Menurut saya sih value-nya gede banget gitu ya. Nanti mungkin teman-teman boleh, kalau ada yang punya inisiatif yang mirip atau sedang mencita-citakan inisiatif yang sama gitu, boleh komentar, boleh berbagi pengalaman, boleh juga nanya ya Del ya.
0: Boleh.
2: Silakan gitu ya. Nanti setelah lagu boleh teman-teman sambil lagu dengan lagu boleh nge-WhatsApp di 0815 kali.
0: So tahu.
2: Eh, berapa?
0: 0811.
2: 11.
0: Ya, 15 kali benar.
2: Ya.
0: 0815 kali. 5222
2: atau teman-teman juga
0: kagok,
2: boleh
0: jadi kagok 0811111532 gitu aja deh.
2: Ya ya gitu aja deh ya, padahal sama satunya 5 kali.
0: Maaf, maaf.
2: Atau juga teman-teman boleh komen di live chatnya YouTube ya, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya.
0: Kita tunggu sama Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi after this.

0: Balik lagi di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP tahun kedua. Ini kita masih bersama Fitri dari Pekain
1: alias Riri, alias Fitri, alias Emput,
0: Dompit, alias Sari.
2: Aulia.
1: Dia aliasnya banyak banget tuh.
0: Ini, kamu ada sarinya kan belakangnya?
2: Ada sari.
1: Ya, aku curiga sih dia ke komunitas ini kenalannya Sari gitu. Komunitas itu Riri. Yeah. Terus ditanyain, kenal orang ini? Oh ini Sari, ini Pipit? Enggak, ini. Orangnya sama.
0: Sebenarnya terjadi mas. Hah? Jadi? Di si Dea.
1: Dea mana?
0: Dea kita
1: producer ini,
0: produser kita. Dia tuh mencari nama dia di database, gak ketemu. Ternyata nulis si Riri. Dia kan nyarinya Fitri kan?
1: Oh, tuh contoh kecil.
0: Iya kan Dek? Barusan dibahas sama dia, aku tuh nyari nama kamu susah ternyata ditulisnya Riri.
1: Riri yang ditarik Fitri.
0: Ampun, ya. Ampun.
1: Fitri alias Riri ini, kamu aslimu mana sih?
2: Jakarta.
1: Iya tadi kan udah disebut pasal Minggu.
2: Iya kan? Pasal Minggu.
1: Iya. Yeah.
2: Asli suku apa gimana nih?
1: Iya yeah, orang tua dari mana?
2: Ibu Jawa, bapak mah asli Tanabang.
1: Oh pantas
0: ya. Oh pantas ya.
1: Ini anak mix Tanabang. Antara Betawi Tanabang dengan
0: anak Menteng dia.
1: Iya ya. Aduh dengan Jawa. Oke. Nah kamu kan lahir dan besar di Jakarta. Tadi udah cerita juga ya. Itu menimbulkan satu keresahan ya. Terus ketemulah dengan Tenri. Tenri. Kamu ketemu di mana sama Tenri?
2: Tenri dulu kami ini ikut sama-sama ikut organisasi namanya Relawan Pelajar Jakarta. Itu ngajar anak jalanan sih kalau itu fokusnya emang pendidikan.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Tuh di situ ketemunya. Tuh terus dari situ Tenri ngajak kayak aku mau bikin organisasi, aku pengen bikin komunitas nih, keresahanku tentang ini. Terus akhirnya kita banyak ngobrol, oh yaudah yuk kita coba bikin aja. Dan kebetulan saat itu Tenri lagi menjabat sebagai
1: menteri ya katanya.
2: Duta menteri. Potensi pemuda.
1: Sebagai menteri itu ekrap.
2: Kemenpora.
1: Menteri apa?
2: Duta pemuda. Duta potensi pemuda.
1: Duta potensi pemuda.
2: Iya, yang kebetulan dibawahi juga sama Youth Ranger Indonesia dan Kemenpora.
1: Oke, saya pernah dengar sih kayaknya tuh.
2: Iya.
1: Nah, terus dia dari situ punya ide lebih kuat ngobrol sama kamu.
2: Iya.
1: Mulailah gagasan ini kan
2: mulai
1: dijalankan. Gagasan. Ingat enggak di mana mulai kalian ke komunitas di mana? Yang pertama sekali.
2: Pertama banget itu kita di daerah Cawang. Cawang, aku lupa namanya.
1: Cawang
2: apa?
1: Cawang itu yang patungnya nunjuk gini kan?
2: Itu Pancoran.
1: Oh, beda ya?
2: Beda.
1: Oh, oke, beda. Oke. Okay. Patungnya yang kayak apa tuh di
2: Cawang? Cawang enggak ada patung.
1: Oh, enggak ada patung, ada stasiun ya.
2: Ada stasiun.
1: Sama Menara Saidah ya.
2: Iya, Menara Saidah. Menara miring.
1: Makin didetailkan lagi. Nah, terus gimana tuh? Pertama itu kok milih di situ gimana ceritanya?
2: Sebenarnya itu karena ini sih, Tenri kan pemuda pelopor ya, waktu tahun-tahun sebelumnya juga kan. Jadi punya kenalan yang sesama pemuda pelopor, akhirnya kita ikut kegiatan pertama kali di situ.
1: Oh, jadi gandeng dengan teman-temannya jaringannya Tenri di
2: betul.
1: Cawang itu. Apa yang dilakukan, masih ingat gak yang pertama?
2: Pertama kali itu kita bikin bibit kertas itu.
1: Olah apa? Kertas bekas, terus dijadiin bubur, terus dibikin bentuk untuk pot itu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Berapa lama satu titik kalian berkegiatan biasanya?
2: 2 jaman sih, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu.
1: Itu, oke. Nah, kalau keterlibatannya gimana tuh? Banyak gak yang ikut anak-anak itu?
2: Alhamdulillah banyak sih, karena kami sekali kegiatan tuh bisa ada 20 anak, paling sedikit 15 anak, paling banyak waktu itu ada 30 sekian gitu, hampir 40 anak.
1: Hampir 40 anak. Kok bisa ngumpulin anak sebanyak itu gimana caranya? Mungkin teman-teman Pro 2 pengen tahu juga nih strateginya gimana sih? Apa ketemu ibu bapaknya dulu atau teman-teman ke rumah-rumah mereka, ikut makan di situ atau ketemu Pak RT atau seperti apa?
2: Kalau kami menyasar memang di situ ada komunitas nih. Misalkan kayak komunitas tentang pendidikan atau kesenian, keagamaan gitu. Nah nanti kami koordinasi dengan mereka kalau kami ingin mengadakan kegiatan nih, PKIN ingin melakukan ini, dan nanti mereka yang akan koordinasi lagi dengan anak-anak di sana, dengan keluarga yang ada di sana atau orang tua yang ada di sana gitu. Jadi mereka yang mengumpulkan, kami datang gitu.
1: Jadi teman-teman strateginya adalah berkolaborasi dengan komunitas atau misalnya kelompok Karang Taruna atau kelompok tertentu yang ada di situ.
2: Iya betul.
1: Oke. Ini menarik nih strateginya teman-teman berdua. Mungkin karena di mana di Sapa Bumi juga banyak teman-teman juga yang menggandeng anak muda sebenarnya. Kecenderungannya mereka memang langsung mengorganisir langsung di situ gitu, enggak kerjasama. Kalau ini bagus, saya kira strateginya kerjasama dengan komunitas atau kelompok yang ada di situ ya. Nah, sejauh ini hanya melakukan atau juga teman-teman campur ada games atau seperti apa sehingga anak-anak ini bisa bertahan 2 jam, lumayan lama loh itu.
2: Biasanya kami ada ini sih, nyanyi-nyanyi dulu. Terus
1: nyanyi apa itu?
2: Banyak sih ya, suka-suka kami
1: Nasar
2: aja.
1: Nasar tadi itu bukan.
2: Kalau itu kayaknya mereka ya, yang semangat mereka sih. Kitanya yang kehabisan energi.
0: Oke, lanjut.
1: Terus sekali ya saran saya kalau ada kegiatan lagi ajak Deli. Dia itu nyanyi gitu dia. Gitu aja udah terus pulang gitu. Bagus ya.
0: Oh, enggak usah, saya mendingan mereka lagi saat melakukan kegiatan, saya ada di sebelah mereka sambil angkat barbel, diem aja gitu. Angkat barbel gini, diem.
1: Tapi itu sih menurutku enggak terlalu sih. Mending kamu beliin baju Deli itu sama aku deh, enggak apa-apa. Baju apa dugong, apa ikan
2: Duyung.
1: Dugong, ikan dia. Iya. Nah, kami di situ aja gini, jalan rebahan.
0: Enggak usah pakai kostum kalau itu, saya udah mirip dugong. Antara dugong atau enggak kudanil.
1: Iya.
0: Takut dikasih makan wortel.
1: Iya.
0: Kayak di taman safari
1: sama labu. Labu bulat. Mangap kirang
0: sih. Oke. Lanjut.
1: Ya, tadi gimana? Ada permainan nyanyi-nyanyi terus, jadi enggak langsung kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Kalian ngemas dengan fun ya.
2: Fun. Menyampaikan materinya juga dengan sesuatu yang tanya jawab gitu ya. Jadi enggak kita ngomong materi gitu ya, kalau misalkan menyampaikan presentasi kayak di kelas gitu enggak. Jadi kayak sistemnya tanya jawab. Misalkan kayak, kalian tahu enggak ini sampah apa? Kira-kira terus, masuknya kemana ya? Gitu. Oh,
1: kamu nanya, nanti Tendri yang jawab gitu. Saling
2: adik-adik sih yang jawab.
0: Ya mau ngapain itu mah, bikin acara berdua mereka, enggak usah ada adik-adik.
1: Adiknya nonton. Semangat.
0: Ih, pinter ya kata adik-adik gitu.
1: Ah, hebat. Kita yang jawab mereka berdua. Oke, ini metodenya memang bermain ya.
2: Iya, betul.
1: Itu bagian anak-anak sih mungkin lebih pas ya ketimbang yang formal gitu ya. Anyway, sebelum lebih jauh nih. Kamu tuh background-nya apa sih? Pendidikan?
2: Aku jaminan mutu pangan.
1: SJMP.
2: SJMP.
1: Di
2: IPB.
1: Oh, oke. Nah, SJMP. Menarik sih karena tapi jauh banget loh. Agak jauh sih walaupun di industri pangan juga ada sampah makanan ada ya. Kalau si apa Tendri?
2: Tendri itu broadcasting.
1: Broadcasting?
2: Iya.
1: Wow.
2: Aku lupa jurusannya spesifiknya apa, tapi yang aku ingat broadcasting gitu.
1: Oke.
0: Komunikasi biasanya.
2: Iya. Ini vokasi UI sih.
1: Vokasi UI.
2: Iya, betul, vokasi UI.
1: Cocok ya kalian ya, seru sih.
0: Kita bacain WhatsApp nih.
1: Udah ada.
0: Wih, ada.
1: Biasa ini.
0: Ada Fajar di Tanah Sareal. Halo, saya Fajar dari Tanah Sareal. Tertarik sama temanya. Mau nanya dong, gimana caranya PKIN mendorong supaya kegiatan mengolah sampah untuk adik-adik ini nggak cuma kegiatan sesaat, tapi bisa berkembang menjadi usaha kreatif yang berkelanjutan katanya.
2: Oke.
1: Ya, langsung dijawab dulu ya, nggak apa-apa. Jawab dulu.
2: Berat ya sebenarnya.
1: Enggak. Fajar itu baik orang.
2: Ya, Fajar baik.
0: Lebih berat badan saya kok.
1: Lebih beratan Deli kok. Ya, kemarin berat saya kok. Kan sempat ditimbang mereka berdua.
0: Iya.
1: Pas mau tinju mereka timbang badan dulu.
0: Lanjut.
1: Gimana?
2: Mungkin kalau dari sisi keberlanjutan ya, kalau misalkan sejauh sampai berdampak ke ekonomi dan lain sebagainya mungkin masih belum ya, karena kan pasti butuh waktu yang lama juga untuk menyasar hal-hal seperti itu dan ya butuh evaluasi yang berkali-kali juga gitu. Paling kalau misalkan kami lebih ke minta dokumentasi nih dari kakak-kakak yang ada di sana, karena kan kebanyakan juga pengajar ya yang kami datangkan gitu, yang kami datangi gitu. Minta adik-adik kira-kira gimana nih perkembangannya soal sampah gitu. Oh, paling ada yang ngasih tahu kayak, oh iya nih mereka udah mulai bisa bedain mana yang sampah plastik, mana yang sampah kertas, mana yang sampah daun gitu. Oh, sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu sih yang sebenarnya sasaran utama kita gitu.
1: Sementara ini ya. Tapi ke depan mungkin baik juga tuh kalau ada, sebenarnya kalau dibalik ya jadi saran tuh. Pajar tadi mungkin teman-teman juga perlu berpikir gimana bisa mendorong itu jadi apa tuh sumber apa gerakan ekonomi yang itu memberikan insentif ya.
2: Betul.
1: Ekonomi. Oke, keren. Tapi
0: untuk sekarang basic dulu yang paling penting ya. Oke. Ada juga nih Nabila di Bogor Selatan. Selamat siang Kak Deli, Kak Fitri dan Mas Aib. Saya Nabila dari Bogor Selatan. Aku itu punya ide untuk ngolah barang bekas, tapi bingung karena ngerasa hasilnya kurang menarik. Menurut Kak Fitri, seberapa penting kreativitas dan desain dalam membuat sampah yang punya nilai jual katanya? Terus apa contohnya?
2: Oh, apa contohnya?
0: Berat juga nih ya.
2: Oke, ini menarik sih karena kadang juga kita berpikir kayak ini kira-kira sampah mau dibikin apa ya? Kotak pensil kayaknya udah biasa, kotak pensil bentuknya gitu-gitu lagi gitu kan. Cuman botol yang dibalut sama kain flanel atau mungkin dicet gitu kan.
1: Botol
2: mungkin
1: apa?
2: Botol aqua.
1: Oke.
2: Okay. Botol aqua.
0: Air mineral.
2: Air mineral ya?
0: Iya, kan banyak kan cuman iya, itu.
1: Botol-botol sirup ABC itu yang bling itu dipakai wadah itu.
0: Marjan.
2: Itu bahaya sih kalau gitu.
0: Panjang gini kan. Kalau marjan kan panjang dia. Ujungnya kecil lagi kalau marjan tuh.
2: Ngeluarinnya gimana? Raci.
1: Oke, yeah. terus
0: terus lanjut.
2: Ini botol air mineral yang botol gitu kan. Terus paling kalau kami lebih ke ngelihat tren dulu sih, kira-kira apa nih tren yang lagi ini banget sekarang gitu. Jadi kan waktu ya. Itu ada ecoprint kan, tahun 2024-2025 tuh tren banget tuh ecoprint, bikin tas dari ecoprint gitu kan, bikin tote bag dengan motif daun-daun gitu. Nah terus juga yang kemarin baru-baru banget di tahun 2025 akhir sampai tahun 2026 tuh ini gantungan kunci.
1: Oke. Okay. Dari botol ya, tadi.
2: Keychain dari tutup botol aqua.
1: Oh, dari tutup
2: botol. Tutup botol, tutup botol.
1: Iya, yeah, diapain?
2: Di setrika terus dibentuk gitu. Dilelehin.
1: Kan lengket.
2: Iya, justru itu ininya.
1: Enggak lengket di setrikaannya.
2: Enggak, pakai alas kan. Kertas oh, itu alas, dialasin, terus di setrika, dibikin keychain yang gemas-gemas lucu-lucu gitu.
1: Jadi teman-teman juga ngelihat tren yang ada supaya ini juga menarik bagi
2: betul,
1: ini.
2: Betul, ya. Biar menarik juga. Gitu ya, menarik. Jadi dilihat trennya dulu, abis itu kalau kita udah tahu trennya ini oh baru dipasarkan gitu. Cuman emang banyak banget ya kesulitan dalam melihat-lihat hal-hal kayak gitu. Kadang juga orang mikirnya kayak cuman dari barang bekas tapi mahal dan lain sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya juga tantangan buat kita juga sih, melakukan hal-hal berkaitan dengan sampah tuh kadang orang pikir kayak gak etis banget ya bikin sesuatu dari sampah gitu.
1: Iya, iya, betul, betul. Ya, ya. Berarti kamu juga sama Tenrit develop terus dong ide-idenya ya?
2: Iya pasti, itu pasti kayak saling ngirim video nih entah dari Instagram atau TikTok, kayaknya besok bikin ini bagus deh gitu.
0: Sharing-sharing ya.
2: Sharing-sharing.
0: Okay. Satu lagi ini ada Reza. Reza di Bogor Barat.
1: Ini ya Radian bukan sih?
0: Bukan. Artemisia kalau yang ini. Kak Fitri, Kak Fitri kan ngajak anak-anak yang marginal katanya. Gimana pendekatan seperti apa yang paling efektif supaya mereka tertarik dan gak menganggap kegiatan ini ngerepotin?
2: Oke, sebenarnya ini juga tantangan ya buat Kain dan mungkin juga komunitas-komunitas di luar yang langsung bersentuhan dengan anak-anak marginal gitu. Yeah. Mungkin kadang dipikirnya kayak ngerepotin karena kan ada orang tua yang menyuruh mereka untuk mencari uang gitu kan. Yeah. Jadi kalau misalkan kegiatan yang nggak
1: menghasilkan
2: kayak ngapain sih kalian ikut gitu. Cuman kami tuh mengemasnya kayak sesuatu yang bermain gitu. Mm-hmm. Jadi mengajak mereka untuk gitu bermain, iya fun. Terus kayak pembawaan kita dari awal datang tuh juga pembawaan apa ya, guru-guru TK lah gitu istilahnya. Kayak mengajaknya bukan ayo ikut kegiatan, tapi kayak kita mau bikin ini loh, kamu mau nyobain gak gitu.
1: Ya saya dengar katanya ini Tanri sama siapa Riri kalau datang dia dari gang itu, misalnya di gang ya, dia udah nari-nari menarik orang anak muda.
0: Serem ya.
2: Kalau yang itu agak too much
0: kayak kesurupan ya jadinya ya. Takutnya anak itu malah jadi ini.
1: Kan supaya ini dia menarik minat. Nah, yang kedua strateginya ini juga apa Reza tadi sebenarnya Riri dan Tanri itu kolaborasi sama komunitas lokal di situ. Itu juga mungkin strategi karena yang hari-hari lebih banyak mungkin mereka.
2: Mereka ya jadi lebih tahu juga kan adik-adiknya kayak gimana gitu.
1: Ri, kalau boleh tahu tantangan terbesar apa sih yang kalian jalankan? Bisa di internal, bisa di eksternal. Ya internal itu maksudnya kamu dengan
0: Tenri.
1: Ya Tenri ya di PKN atau dengan eksternal gitu.
2: Kalau internal ya kita kebanyakan di internalnya sih. Paling utama itu adalah
1: waktu.
2: Kalau waktu kami masih punya istilah kayak oh harus ada yang dikosong ini, bilangnya dari jauh-jauh hari gitu. Okay. Seminggu sebelum kegiatan gitu kan, oh berarti harus kosong. Lebih ke kayak kami mahasiswa nih, komunitas kami bangun berdua gitu kan. Keuangan sih pasti.
1: Keuangan ya.
2: Setiap kegiatan kan pasti kita harus beli alat baru, harus ada alat-alat yang mendukung gitu. Paling itu sih, paling kita tuh kayak nyari grant gitu-gitu.
1: Atau
2: kemarin
1: nyari donasi.
2: Kalau donasi enggak sih, belum. Paling travel grant aja.
1: Okay.
2: Travel grant.
1: Grant ya.
2: Grant,
1: ya,
2: mini grant.
1: Atau mungkin gitu. Ke depan ya bisa itu tadi mengembangkan apa tuh supporting dari para pihak yang lain ya, kayak donasi atau apapun, buka aja kali ya, kayaknya bagus juga soalnya. Iya kan?
2: Kemarin kami tuh yang kegiatan jamur itu yang sama teman-teman disabilitas itu kami dapat ini PAP, pendanaan PAP dari DKI Jakarta. Gitu. Jadi dapatlah dari sana kita bikin kegiatan gitu.
1: Tapi memang ya isu ini ya soal pendanaan ya itu umum ya di semua gerakan apa aktivisme teman-teman ya di komunitas segala macam. Tapi karena kalian baru berdua enggak ada yang bagian keuangan yang enggak ada ya.
2: Iya.
1: Bikinlah satu lagi.
2: Ya bisa. Pusing juga.
1: Jangan nyelesain masalah karena enggak ada uang guys, semua ada orang.
0: Nah, jangan-jangan nih siapa tahu ada teman pro 2 yang nanti mau jadi apa? Mau jadi pendonor gitu.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana cara ngintip kegiatan kalian? Ada enggak sih?
1: Mana ya? Atau pengen ikutan jangan-jangan?
0: Iya.
2: Kalau tuh di Bogor enggak apa-apa. Boleh. Mungkin kalau sejauh ini kami ada di Instagram doang sih, yang di Instagram kami di Pekain. Mungkin bisa dicek juga kali di situ, terus bisa kontak langsung ke Pekain juga karena yang megang ada Tenri. Terus mungkin bisa ngobrol-ngobrol di situ buat lebih lihat lebih lanjut kegiatan-kegiatan kami, ada video-videonya juga. Terus kalau misalkan memang mau ayo ada kegiatan, mengajak kami juga amat sangat dipersilakan gitu.
1: Jadi terbuka untuk kolaborasi ya, misalnya teman-teman di Bogor, komunitas atau kelompok ada yang
0: boleh
1: sama nih mau ngomongin soal pendidikan lingkungan ke anak-anak, boleh ngajak teman-teman PKI.
0: Yes yes yes ya, sudah kalau begitu.
1: Tapi sebelum kita tutup Del, nih mau ingetin ya, tanggal 26 jangan lupa ya teman berdua, kita mengundang semuanya untuk hadir di acara apa itu judulnya, festival
0: rame-rame pasar hijau.
1: Ini undangan juga nih buat PKI ya. Acaranya tanggal 26 kita akan ada siaran luar studio. Jadi Sapa Bumi akan hadir secara offline secara hibrid ya, di lokasi bukan di studio.
0: Kemudian dan lebih awal lagi, jam 9 kita mulai.
1: Katanya kalau enggak salah 5 jam kita akan siaran.
0: Ya, Anda sendiri aja. Saya cukup 2 jam saja.
1: Kita akan siaran 2 jam lebih lama dibanding biasanya. Tempatnya di mana?
0: Tempatnya di Dia Gerak.
1: Dia Gerak itu Jalan Lodaya kan?
0: Iya, dia di Jalan Kumbang ya.
1: Kumbang ya, sekitar situ lah ya teman-teman, dekat lokasi situ. Kita tunggu kehadirannya karena tidak hanya bisa ketemu dengan narasumber dan mendengarkan pengalaman mereka secara langsung, tapi juga bisa nonton, melihat, mencicipi, bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya. Ada konsultasi klinik tanaman IPB, kita kerjasama dengan klinik tanaman IPB. Teman-teman kalau punya tanaman kesayangan di rumah ada masalah, boleh dibawa untuk diperiksa oleh dokter tanamannya. Bisa juga punya hewan ternak, kucing semacamnya, itu boleh juga dikonsultasikan. Kita akan juga menghadirkan dokter hewan di sana. Juga ada festival pameran pangan ya.
0: Pameran pangan yang sudah menuju ke ekonomi hijau.
1: Iya, dengan prinsip-prinsip green entrepreneur. Juga ada kelas masak.
0: Betul.
1: Ya, kalau tidak salah begitu ya. Jadi kita tunggu teman-teman. Catat tanggal 26 mulai jam 9 di Dia Gerak.
0: Betul.
1: Silakan Google saja. Nanti ketemu. Jalan Helang ya.
0: Selang. Jalan Hulang Murisono, Jalan Selang.
1: Selang, oke.
0: Okay. Dekat Jalan Kumbang tapi belok kanan, jadi Jalan Selang.
1: Dekat Jalan Keran. Enggak ada selang, ada keran air itu biasanya.
0: Sebar terus informasi palsu. Bahaya ini.
1: Iya, Selang. Ditunggu ya teman berdua, jangan lupa bawa, ajak dan keluarga. Ini acaranya buat keluarga, mau keluarga boleh, mau sendiri boleh, mau berpasangan juga
0: bisa
1: boleh.
0: Bisa jajan ya. Juga di sana.
1: Bisa jajan ya. Sana. Kamu datang juga ya.
2: Datang.
0: Sudah kalau begitu. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita ngintin lagi deh tentang event tanggal 26 ya teman pro 2 ya. Tapi kita sudahi dulu aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP edisi hari ini. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
2: Dan saya Fitri.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Penyanyi Nona kembali menghadirkan karya baru menjelang perilisan album debutnya. Kali ini, Nona merilis video musik berdurasi panjang untuk lagu Speaker Freaker dan video musik tersebut menjadi bagian dari rangkaian karya yang disiapkan sebelum album debutnya resmi dirilis. Lewat Speaker Freaker, Nona kembali menunjukkan karakter musik dan juga visual yang menjadi bagian dari identitasnya sebagai penyanyi. Perilisan video musik ini sekaligus menjadi pemanasan sebelum Nona memperkenalkan album debutnya kepada para pendengar.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kabar menarik datang dari industri perfilman Hollywood, box office musim panas 2026 mencatatkan rekor dengan pendapatan mencapai 5,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 83 triliun rupiah. Pencapaian ini menjadi musim panas terlaris dalam sejarah box office Amerika Utara, didorong oleh sejumlah film besar yang sukses menarik perhatian penonton ke bioskop. Hasil tersebut menunjukkan industri film Hollywood kembali mencatatkan performa kuat sepanjang musim panas 2026 setelah persaingan film blockbuster menghadirkan angka penonton dan juga pendapatan yang tinggi. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Nih, dan di siang hari ini akan ada aku Idel nih pastinya yang nemenin kamu gitu ya di hari Sabtu ini teman Pro 2. Aku pastinya bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti teman Pro 2. Dan memasuki jam request nih untuk teman Pro 2 mungkin yang pengen banget gitu ya lagu-lagu kesukaannya gitu ya hari ini diputerin di Pro 2 FM ini, boleh banget teman Pro 2. Kasih tahu aku aja nih lewat WhatsApp kita di 0811111522 atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang pastinya bisa kamu gunain di RR Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Ada Beautiful Day dari Koldiak. Enjoy teman Pro 2.

2 udah ada requestan yang masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada Kak Amel dari Ahmad Yani Bogor katanya. Selamat siang Kak Idel, aku Amel, mau request dong lagunya Nadif Basalama katanya, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagi duduk aja sih sendiri sebenarnya sambil ngopi dengerin radio, tiba-tiba keinget sama masa lalu. Ya udahlah, daripada ngechat orangnya kan mending request lagu aja ya Kak katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalama nih, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada juga requestan yang masuk lagi ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Nadia di Kemang Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Hozier yang Too Sweet. Lagi pengen dengerin lagu ini aja sambil santai-santai di hari ini. Semangat terus Kak Idel siarannya katanya di siang hari ini. Terima kasih sudah disemangatin siarannya. Nanti aku puterin ya Too Sweet-nya setelah yang satu ini. Ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama.

Tuan Pro 2 udah ada request lagi nih yang masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Fania di Panduraya. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fania. Mau request dong Kak lagunya Haifa yang Tersenyum Untuk Siapa. Lagunya lagi cocok banget nih ya liriknya untuk menggambarkan aku saat ini katanya. Terima kasih Kak Idel, katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Haifa yang Tersenyum Untuk Siapa. Dan ada juga dari Kak Dinda, katanya mau diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Honeybee untuk siang hari ini. Katanya terima kasih Kak Idel. Sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin ya Honeybee-nya setelah Tersenyum Untuk Siapa. Tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu, waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari ini akan bertepatan di pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus karena aku bakal balik lagi nemenin kamu di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kali ya kita puterin juga nih requestannya yang udah masuk. Ada Haifa Tersenyum Untuk Siapa.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

ini setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 udah ada juga nih requestan yang masuk ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Rara di Bali, teman Pro 2. Katanya siang Kak Ida, aku Rara dari Bali, titip puterin lagunya Kunto Aji yang mercusuar ya Kak, katanya. Lagu ini punya tempat tersendiri banget di memori masa lalu gitu ya, selalu bikin flashback ke seseorang yang pernah ada. Thank you Kak. Oke, siap kalau gitu ya Kak Rara, nanti abis ini aku puterin lagunya Kunto Aji yang mercusuar. Dan ada juga dari Kak Vivi di Sentul yang katanya minta diputerin lagunya Olivia Dean yang Man I Need, katanya buat nemenin perjalanan siang hari ini katanya. Terima kasih Kak Idel. Sama-sama. Nanti Man I Need-nya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia mercusuar dari Kunto Aji. Enjoy teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

berdua masih ada juga nih yang titip requestan untuk di siang hari ini. Dan kali ini ada dari Kak Fani yang katanya mau request lagunya Yofi Widianto yang Aduh Rayu ya. Katanya tolong puterin ya Kak di siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini. Terima kasih ya. Sudah disemangatin gitu ya siaran di siang hari ini. Nanti aku puterin ya lagunya Yofi Widianto yang Aduh Rayu. Kalau gitu, apakah ada lagi requestnya? Ada lagi teman Pro 2 ya. Ada dari Kak Farah yang katanya minta diputerin lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone di siang hari ini. Katanya tolong diputerin Kak Idel. Terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini. Ini dia Aduh Rayu dari Yofi Widianto. Enjoy teman Pro 2.

Pagi jam 1 siang nih ya waktu Indonesia Barat. Ini aku mau kasih kamu gitu ya info-info seputar olahraga terbaru nih teman Pro 2. Dan ada kabar yang keren nih ya teman Pro 2 dari dunia sepak bola. Jadi katanya nih menjelang laga juga yang mempertemukan Persija dan juga Persib nanti sore teman Pro 2 pukul 15.30 di GBK, ada satu hal yang kayaknya bikin adem banget nih. Katanya Jackmania dan juga Bobotoh di Bekasi ya udah sepakat nih buat sama-sama menjaga persaudaraan dan juga kondusivitas wilayah. Nah baru ini kesepakatan itu ya teman Pro 2, dan ini yang baru dinamakan supporter yang keren ya teman Pro 2 ya. Kayak boleh beda-beda pilihan gitu ya, boleh beda-beda warna, beda jagoan gitu ya, atau mungkin adu chan sampai suaranya serak gitu ya. Tapi urusan persaudaraan harus tetap nomor satu dong, ya nggak sih? Karena kan emang sejatinya ya sepak bola itu buat seru-seruan gitu ya, bukan malah nyari musuh, ya nggak sih? Jadi buat kamu mungkin yang nanti nonton gitu ya atau ikut meramaikan suasana, tetap sportif ya teman Pro 2 ya, tetap santuy gitu ya. Dan yang paling penting juga jaga keamanan bareng-bareng teman Pro 2. Beda tim boleh banget, beda saudara ya jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Nah untuk kamu yang nonton di hari ini semoga bisa menikmati eventnya dan semoga jagoan kamu menang hari ini.

Zone Pro 2 kita lanjut lagi nih, dan kali ini info olahraganya datang dari panjat tebing, teman Pro 2. Ada Antasya Firobi Al-Hilmi, yaitu atlet panjat tebing Indonesia yang katanya baru aja nih bikin negara kita tercinta gitu ya, bangga gitu ya setelah berhasil sukses nih ngerebut medali emas di World Climbing Series Guiyang 2026 nomor speed putra. Dan katanya juga ya memang yang makin bikin haru ini adalah emas pertamanya di ajang World Climbing Series ini, dan katanya langsung dia persembahin nih buat sang ibu. Bahkan katanya nih Robby bahkan bilang ya, ibu nih akhirnya aku dapat emas gitu ya. Dan gokil gak sih teman Pro 2, kayak ini ajang pertamanya gitu ya, dan dapat emas, dan ini dipersembahkan untuk ibu tercinta. Nah katanya ini di final memang Robby ngebut ya dengan catatan waktu 4,65 detik dan berhasil nih ngalahin atlet Cina dan juga atlet Jepang. Ya pastinya ya teman Pro 2 ya, kemenangan ini kan ada perjuangan, terus juga latihan yang gak pernah berhenti ya. Terus katanya juga memang sempat kalah gitu ya, terus bisa bangkit lagi dan akhirnya terbayar lunas nih ya. Selamat ya Robby, ini emas bukan cuma buat kamu aja, juga pastinya buat Indonesia gitu ya, dan juga untuk ibu tercinta. Keren banget ya teman Pro 2, semoga prestasinya terus bertahan bahkan terus meningkat ya, dan bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional.

kedua kita lanjut ke dunia badmintonnya Indonesia nih. Katanya Asian Games 2026 gitu ya, makin deket gak sih teman Pro 2? Dan katanya pasangan muda Choky Nielsen nih sama Fadia Silva Ramadanti siap banget nih buat turun di nomor ganda campuran. Dan ini cukup menarik ya teman Pro 2 ya, karena keduanya bakal jadi salah satu pasangan yang ditunggu-tunggu pastinya ya, aksinya buat nama bawa nama Indonesia di ajang sebesar Asian Games. Dan ini juga jadi salah satu collab yang mereka berdua ya, terbaru gitu ya, Fadia dan juga Choky di ajang yang satu ini. Nah, kayaknya buat kamu mungkin yang kayaknya sangat-sangat mengikuti olahraga yang saat ini ya, atau pecinta badminton gitu ya, kayaknya siap-siap lah ya kita ngasih dukungan nih supaya Choky dan Fadia bisa melaju terus gitu ya teman Pro 2, bisa gas terus. Ya kita doain aja ya, semoga dengan dipasangkannya nih mereka di ajang yang satu ini gitu ya, chemistry-nya tuh bisa kebangun gitu ya, makin solid dan permainannya pastinya makin kompak, dan tentunya juga nantinya bisa ngasih hasil yang terbaik pastinya untuk Indonesia. Ya kita doakan ya teman berdua, semoga bisa membawa medali-medali gitu ya untuk Indonesia.

Sobat Pro 2, aku tahu banget nih ya, kadang-kadang nih mungkin kamu pernah ngalamin pelayanan publik yang kayaknya bikin kurang hati tuh agak jengkel ya, karena pelayanannya kurang memuaskan, atau juga mungkin fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman untuk dipakai nih teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2, sekarang kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini nih, kamu gak perlu lagi gitu ya bingung mau cerita ke siapa ya supaya ada perbaikan. Karena ada program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, yang di program ini kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan kamu bisa dengerin Halo RRI siar yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga nih bisa WhatsApp ke WhatsAppnya mereka di 081-5x4200 atau juga lewat telepon di 02518312450. Nah untuk kamu yang bertanya-tanya Pro 1 RRI Bogor gitu ya, frekuensinya berapa gitu ya, ada di frekuensi 102 MHz dan juga FM ada 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Jadi kalau ada apa-apa ya teman Pro 2 yang kayaknya bisa diperbaiki lebih lanjut gitu ya, dan kamu mau laporin, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

0: 2022, udah waktunya nih aku update kamu dengan Lintang 20 Cita Gita Kencana di minggu ini. Dan seperti biasa kita bakal lihat nih 20 lagu Indonesia pilihan pendengarnya Pro 2 yang bergerak naik, turun, bertahan, atau sampai ada pendatang baru yang langsung masuk ke chartnya kita. Dan pastinya semakin tinggi posisi lagunya, semakin seru juga pasti persaingannya ya teman Pro 2. Dan di minggu ini teman Pro 2 ada 2 lagu yang harus keluar nih dari chartnya kita. Ada Pelarian dari Keisha Lefronka dan juga ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rasti. Dan kalau ada yang keluar teman Pro 2 pastinya juga akan ada yang masuk ke chartnya kita di minggu ini. Dan yang kali ini masuk ada Aruma, Semoga Nanti, dan ini memasuki chart kita di posisi ke-20 gitu ya di minggu ini. Dan di posisi ke-19 ada lagu terbaru dari NPD nih ya yang kayaknya cukup meledak juga, ada judulnya Lupain Aku Please teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu dari posisi ke-20 ada Aruma dengan Semoga Nanti.
1: Nomor 20.

0: pendatang barunya kita. Kita lanjut lagi nih ke posisi 18 di minggu ini. Dan udah ada Ikroni dengan Raim Laude 82 di posisi ke-18 di minggu ini. Dan lagu yang satu ini udah bertahan 3 minggu lah ya di chartnya kita. Dan ada juga nih di posisi ke-17 gitu ya, masih dengan posisi yang sama juga di minggu lalu, ada Adam dengan Pamungkas ya teman Pro 2 ya. Dan di bawahnya, di atasnya gitu ya, di posisi ke-16 masih menempati posisi yang sama juga dari minggu lalu, ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa teman Pro 2. Ini kayaknya duet maut ya teman Pro 2 ya, Raisa dicampur Ariel Noah gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu nih di posisi ke-16, Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah dan juga Raisa.
1: Nomor 16.

0: ketemu lagi. Wah, kalau ngomongin suaranya Raisa sih ya, teman berdua gak pernah gagal ya, kayaknya menghibur kuping kita semua gitu ya. Kita lanjut lagi nih ke posisi 15 di minggu ini. Dan di posisi ke-15 di minggu ini ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, teman berdua. Dan yang satu ini udah masuk ke chartnya kita selama 4 minggu gitu ya, dan menempati posisi yang sama juga di minggu lalu. Dan di posisi ke-14 nih ada OST-nya Spider-Man Brand New Day, teman berdua, dari For Revenge, I Miss You Ever Brand New Day, teman berdua, ya, menempati di posisi ke-14 dan sudah menempati posisi di chart kita minggu ini selama 5 pekan, teman berdua, ya. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin dulu nih, di posisi ke-15 ada Gurun Hujan dengan Juicy Lucy.
1: Nomor 15.

0: Day teman Pro 2 yang menempati posisi di posisi 14 di minggu ini teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi teman Pro 2 di posisi atasnya nih, di posisi 13 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian yang turun nih satu peringkat dari posisi 12 di minggu lalu teman Pro 2. Dan di posisi ke 12 gitu ya, ada High Fight dengan Main. Dan yang satu ini berhasil naik satu peringkat dari posisi 13 di minggu lalu dan udah ada di chartnya kita selama 5 minggu. Dan di posisi ke 11 gitu ya, ada Main-Main Gue dari Naikila. Nah ini kayaknya salah satu lagu yang sering kamu denger ya teman Prodo, mungkin di FYP kamu. Di ada di posisi 11 yang minggu lalu juga menempati posisi ke-11 teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu di posisi ke-12 ada High Five dengan Main.
1: Nomor 12.

0: Tahun Pro 2 kita akhirnya sudah sampai ke posisi 10 besar gitu ya, setelah tadi di posisi ke-11 ada Main-Main Gue dari Naikila. Tapi sebelum aku sebutin 10 besar kita, teman Pro 2, aku mau recap dulu nih buat kamu mungkin yang baru dengar chart di hari ini gitu ya, baru stay tune di Pro 2 FM. Aku mau mulai lagi nih recap dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Arumal Semoga Nanti. Di posisi ke-19 ada Lupain Aku Please dari NPD. Di posisi ke-18 ada Ikro dengan Raim Laude. Di posisi ke-17 ada Pamungkas dengan Adam. Di posisi ke-16 ada Ariel Noah dan juga Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-15 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di posisi ke-14 ada I Miss You Ever Brand New Day dari For Revenge. Di posisi ke-13 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Di posisi ke-12 ada Hi-Fi dengan Main. Di posisi ke-11 ada Main-Main Gue dengan Naikila. Dan sudah saatnya aku infoin kamu 10 besar kita. Dan 10 besar kita ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif, teman Pro 2. Dan di posisi atasnya, di posisi 9 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Dan yang satu ini turun ya, teman Pro 2, dari posisinya di minggu lalu di posisi ke-7 gitu ya, turun 2 peringkat. Dan di posisi ke-8 ada Makhluk Cahaya dari Nadine Amiza dan juga The Overtones gitu ya. Dan ini sudah menempati 8 minggu di posisi chart kita. Dan di posisi ke-7 teman Pro 2 ada Andin dengan Naksir yang naik nih 1 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-8. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-8 ya, ada Makhluk Cahaya dengan Nadine Amiza dan juga The Overtones.
1: Nomor 8.

0: posisi ke-7 di minggu ini teman Pro 2. Kita lanjutin lagi teman Pro 2, chart kita di posisi ke-6 di minggu ini ada Jalan Tengah dengan Barsena Bestandi. Dan yang satu ini udah bertahan cukup lama juga di chart kita gitu ya. Udah bertahan selama 13 minggu teman Pro 2. Dan di posisi ke-5 teman Pro 2 ada satu lagu yang kayaknya ini nyangkut banget di kepala aku gitu ya. Dan di posisi ke-5 di minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Dan ini udah bertahan 10 minggu ya di chartnya kita teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin di posisi ke-5 ada 2001 kali dengan Adrian Halif.
1: Nomor 5.

0: Kita lanjutin lagi teman Pro 2 ke posisi 4 di minggu ini. Dan posisi 4 di minggu ini ditempati oleh It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Dan ini naik satu peringkat ya dari peringkatnya di minggu lalu di posisi kelima. Dan udah lumayan lama juga di chartnya kita, udah ada 9 pekan teman Pro 2. Dan juga di atas ya teman Pro 2, di posisi ketiga bertahan di posisi yang sama dari minggu lalu ada Teh Hijau dengan Tulus. Dan ini juga udah bertahan selama 10 minggu di chartnya kita teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat, ada It Gitaf, Tenang Saja Ini Hanya Fase.
1: Nomor 4.

0: di posisi runner up-nya kita Teman Pro 2 di minggu ini. Dan posisi runner up kita di minggu ini atau di posisi kedua ditempati oleh Bernadio Teman Pro 2 dengan Laut Yang Tenang. Dan ini udah lumayan lama ya menempati posisi chart kita. Udah ada 11 pekan atau 11 minggu nih Teman Pro 2. Nih pasti berkat request Teman Pro 2 yang sering sekali ya dengan lagu yang satu ini Teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu Teman Pro 2 di posisi runner up kita minggu ini. Ini dia Bernadia dengan Laut Yang Tenang.
1: Nomor 2.

0: Tahun Pro 2, finally waktunya aku ngumumin posisi pertama ya, atau posisi jawaranya kita di minggu ini. Tapi sebelum aku infoin gitu ya, siapa sih posisi jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu nih ya teman Pro 2, dari posisi ke-10 sampai dengan posisi runner-up kita hari ini. Dan di posisi ke-10 ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Di posisi ke-9 ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi ke-8 ada Makhluk Cahaya dari Nadine Amizah dan juga The Overtunes. Di posisi ke-7 ada Naksir dari Andin. Di posisi ke-6 ada Jalan Tengah dengan Barsena Bestandi. Di posisi ke-5 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi ke-4 ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Di posisi ke-3 ada Teh Hijau dari Tulus. Dan sudah kita dengarkan sama-sama tadi posisi runner-up kita, atau posisi kedua di minggu ini, ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Dan akhirnya teman Pro 2 ya, ini waktunya aku umumin kamu posisi jawara kita di minggu ini. Dan posisi jawara kita di minggu ini ditempati oleh Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, teman Pro 2. Dan ini pastinya juga salah satu lagu yang cukup banyak di request ya teman Pro 2, dan menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2. Dan itu sudah aku sampaikan ke kamu jawara kita di minggu ini. Artinya teman Pro 2, ini adalah akhir dari pertemuan kita di Lintang 20 Cita Gita Kencana teman Pro 2. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk terus request lagu kesukaan kamu gitu ya, sebanyak-banyaknya melalui RRI Digital pastinya, bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Kalau gitu aku Idal pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro 2. Ini dia jawara kita.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

Hai ho, assalamualaikum. Hai, selamat sore ya teman-teman Pro 2. Ada Rinda Marlita yang kali ini menemani kamu di rangkaian The Best World Hits-nya Pro 2 FM RRI Bogor, di mana 20 lagu mancanegara yang suka seliweran di ruang dengar kamu ini harus berjibaku untuk merebutkan posisi pertama di setiap minggunya. Kira-kira siapa yang bakalan masuk di 10 besar, 5 besar atau jawaranya? Nah, nanti kita bakalan telusuri deh ya teman Pro 2. Tapi yang pastinya yang harus keluar di minggu ini ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

0: Tentunya teman-teman Raduan, minggu ini tuh benar-benar berwarna banget dilihat dari chartnya. Ada popnya, ada alternatifnya, K-pop, dan sampai dengan kolaborasi lintas genre. Dan yang paling menarik nih teman-teman Raduan, ada new entry yang langsung masuk ke posisi 20. Jadi ini jangan kaget karena pendatang baru pertama kita di minggu ini gitu kan ya. Dari posisi new langsung masuk ke 20 ada Jisoo dengan Klik. Nah, ini tuh single terbaru Jisoo yang dirilis 4 September yang lalu. Klik sendiri hadir sebagai single digital dan juga menjadi rilisan terbaru Jisoo dalam chart ini. Buat kamu yang suka warna K-pop dengan sentuhan pop dance yang juga slick dan juga catchy, kayaknya ini juga bisa menjadi salah satu pilihan lagu kamu di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor. Di posisi 9 masih sama-sama dari Korea Selatan, ada Girls Generation dengan Skibidi.
1: Number 20.

0: LGBT temannya Predua. Ini tuh membawa aku mengingat awal-awal aku nonton girl groupnya Korea gitu kan ya. Neo masih bingung sebenarnya siapa sih ini, kok dilihatnya dewasa sekali tapi ada di gen 6. Jadi gini nih teman Predua, Girl Generation sendiri itu memang sudah ada dari zaman-zaman baheula gitu kan ya. Nah, Girls Generation HRS ini adalah unit baru dari Girls Generation yang terdiri dari 3 member. Ada Hyuyeon, ada Yuri, dan juga ada Suyoung. Dan yang menariknya, unit ini tuh justru berawal dari konten di channel YouTube pribadi dari Hyuyeon, kalau nggak salah inget ya. Itu dari sebuah konten, project ini kemudian berkembang jadi unit resmi Girls Generation gitu kan. Walaupun ada yang bilang, ih kayaknya harus banyakan deh. Enggak, tapi ini keren banget loh teman Predua. Singlenya sendiri resmi dirilis di 31 Agustus 2026. Digital singlenya juga berisi 2 lagu, ada Skibidi sebagai title tracknya dan juga ada Lokey in Love ini sebagai B-side. Ya, waduh, udah dengerin belum nih teman Predua dua single ini? Nah, kita lanjut di posisi 18. Di posisi 18 minggu ini ditempati oleh Codeline dengan Full Tour yang naik sebanyak 1 peringkat dari minggu lalu. Ada One Republic dengan Paidatol. Ini juga sama-sama naik 1 peringkat dari minggu lalu. Kita beralih ke posisi 16. Di mana di posisi 16 ini ada siapa coba? Ada yang bisa tebak tidak? Nah, ternyata di posisi 16 ditempatin sama ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Yang kangen sama lagunya nih teman Predua, Honey Bee-nya boleh banget, tapi nanti ya. Ini satu nama yang tentunya udah sangat familiar banget untuk kita para penikmat pop internasional. Ada Honey Bee yang berada di posisi 16. Lagunya sendiri sudah memasuki minggu ketiga di chart kita dan masih bertahan di tengah persaingan lagu-lagu internasional lainnya. Olivia Rodrigo dikenal lewat gaya pop yang memadukan cerita personal, emosi yang kuat dan juga vokal yang ekspresif. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk. Ini dia
1: Number 16.

Itu dia teman Pro 2 yang ada di posisi 16 kita di minggu ini. Kita beralih ke posisi 15, di mana 15 ini ada The Passenger dengan It Was Gonna Be You yang naik satu peringkat dari minggu lalu. Ini udah bertahan selama 4 minggu di dalam chart. Kita beralih ke posisi 15. Di 15 ada It Was Gonna Be With Me tadi. Di posisi 14 kali ini ditempatin oleh Ellie Goulding dengan Four Seasons yang bertahan selama 6 minggu plus 1 tingkat dari minggu kemarin. Kalau ngobrolin seputaran Ellie Goulding, lagunya sendiri kan dirilis di 31 Juli lah ya, dan menjadi bagian dari album keenamnya yang judul itu adalah Know Too Much, yang dijadwalkan rilis di 4 September di bulan ini. Dan ada cerita menarik nih di balik proses pembuatannya ini teman-teman Pro 2. Kalau Four Seasons sendiri memperlihatkan sisi Ellie yang lebih gentle, lebih vulnerable. Musiknya menggabungkan akustik gitar dengan atmosfer elektronik yang lebih luas. Jadi kedengarannya hangat tapi tetap punya nuansa modern gitu. Dan yang cukup unik nih, Ellie Goulding juga pertama kali menghubungi produser Jack Rocon lewat medsos. Dari pertemuannya, keduanya terus bekerja bersama selama beberapa tahun

0: Nah, teman Pradua, kalau misalnya yang baru kamu dengar tadi itu lagu dari Gracie Abrams dengan Good Reason. Ini tuh ada di posisi 13 di minggu ini nih teman Pradua. Nah, minggu ini tuh Good Reason berada di posisi 13 setelah sebelumnya ada di posisi 14. Artinya berhasil naik satu peringkat nih teman Pradua. Dan daya yang menarik, lagu ini tuh merupakan track nomor 6 dari album ketiganya. Nah, lagu ini ditulis oleh Gracie Abrams dan juga Sarah Aarons, sementara diproduksi dikerjakan oleh Gracie bersama Aaron Dessner. Kalau misalnya kamu dengerin liriknya dari lagu Good Reason ini, ada satu tema yang cukup kuat. Bagaimana rasanya ketika kita sadar bahwa perasaan kita terhadap seorang ternyata sudah gak sama lagi. Bikin galau kan? Bukan karena ada satu kesalahan besar, bukan karena orang tersebut melakukan sesuatu yang buruk. Kadang-kadang perasaan yang emang berubah begitu aja. Dan justru bagian inilah yang bikin lagu ini terasa relatable banget gitu kan ya. Karena siapapun yang pernah berada dalam hubungan yang mungkin pernah ada di posisi ini, berhasil lah ya lagu dari Gracie Abrams ini mengoyak-ngoyak sampai kadang bikin overthinking. Kita lanjut yuk teman-teman Pradua. Yang ada di posisi 12 di minggu ini udah ada 11 minggu teman-teman Pradua, ada Watch It Burn dari Katy Perry. Terus 50-50 dengan Like a Bubble, ini juga naik satu peringkat ke posisi 11 di minggu ini. 10 ada Nuna dengan Hong. Ini aku suka banget. Aduh, sampai gak bisa berkata-kata. Kenapa? Nuna ini kan baru ada 5 minggu yang ngasih teman nomor 2 di dalam chart. Nah, ini minggu lalu ada di posisi 13, sekarang ada di posisi 10. Hah, kurang keren apa coba ya? Baru 5 minggu udah naik 3 peringkat dari minggu lalu. Waduh, kita dukung terus nih. Makanya cepetan request terus deh lagu Nuna yang Hong ini. Kemudian di posisi 9 teman Pradua ditempatin sama Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy. Kalau kita ngobrolin lagu yang satu ini, juga lagu yang cukup banyak penggemarnya nih teman Pradua. Terbukti baru berada 7 minggu di dalam chart, ini naik dari posisi 12 ke posisi 9 di minggu ini. Kita masuk di 8 besar, di mana posisi 8 ditempatin oleh I Just Got Mad-nya dari Malcolm Todd. Yang kalau misalnya kamu baru mengenal nama Malcolm Todd sendiri, ini adalah salah satu artis yang menarik untuk diperhatikan gitu. Malcolm sendiri dikenal dengan pendekatan musik yang cukup bebas genre. Nah, dia bisa bergerak di alternatif R&B, indie, sampai dengan pop dengan karakter vokal yang sangat-sangat-sangat khas. Dan salah satu yang menarik dari generasi artis baru seperti Malcolm ini adalah bagaimana mereka, musik mereka ini gak selalu mengikuti batas genre tradisional. Satu lagu bisa terdengar seperti alternatif, kemudian di bagian tertentu terdengar R&B, terus tiba-tiba punya hook yang sangat pop banget. Nah, satu lagu ini I Just Got Mad sendiri adalah contoh yang cukup menarik dari pendekatan tersebut nih teman Pradua. Terus kita lanjut di posisi 7, ada Blavian dari Joji yang barengan sama The Kid Laroi. Nah, ini juga menarik cukup untuk dibahas gitu teman Pradua, kolaborasi Joji dan juga The Kid Laroi yang punya karakter vokal yang cukup berbeda. Joji sendiri terkenal dengan pendekatan yang lebih atmospheric dan juga melankolik, sementara The Kid Laroi ini banyak bermain di wilayah hip hop, pop, melodic rap. Jadi ketika dua karakter ini ketemu, hasilnya adalah track yang tetap punya nuansa emosional Joji, tapi mendapat energi tambahan dari The Kid Laroi. Gak usah lama-lama lah ya, yuk kita dengerin deh.
1: Number 8.

Wow, enggak kerasa banget ya teman Pro 2. Ternyata kita udah masuk di 6 besar nih. Di mana posisi 6 itu ditemenin sama Meghan Trainor dengan shimmer-shimmernya. Berasa ingat lebaran lah ya. Lebaran tahun kapan ya yang nuansanya shimmer-shimmer gitu teman Pro 2. Nah, kalau untuk Meghan Trainor sendiri ini udah bertahan di dalam chart selama 19 minggu, naik 1 peringkat dari minggu lalu. Kita sekarang masuk ke 5 besar, di mana ini juga sama naik 1 peringkat dari minggu lalu dengan singlenya itu adalah Potential dari Sombr. Aku susah nyebutin namanya nih teman Pro 2. Boleh ya ntar kasih tahu ini bacanya seperti apa sih? So MBRK atau Sombr? Nanti boleh dikoreksi ya teman Pro 2. Di posisi 4 naik 1 peringkat dari minggu lalu ada Elite dengan Not Cute Anymore.

0: Nah, teman Pradua, udah masuk ketiga besar nih. Udah pada bisa tebak belum siapa yang ada di posisi pertama di minggu ini? Kalau belum kebayang nih, kita umumin deh ya. Siapa sih yang ada di posisi tiga? Jadi posisi tiga itu ada Sabrina Carpenter dengan Never Getting Laid. Nah, sekarang ini masuk ke minggu ke 20 Sabrina sendiri ada di dalam chart, dan ini harus turun dari posisinya minggu lalu. Tapi jangan salah nih, lagu ini masih jadi salah satu penghuni terkuat loh di top 3. Nah, Sabrina sendiri bukan hanya menjadi vokalis di lagu ini, tapi dalam kreditnya Sabrina juga tercatat sebagai songwriter dan juga producer bersama dengan John Ryan, sementara Amy Allen ini ikut terlibat dalam penulisannya. Jadi lagu ini bukan hanya soal gimana Sabrina membawakan sebuah cerita, tapi juga tentang bagaimana sih dia ikut membentuk sound dan juga arahan musiknya. Di posisi 2 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Minggu ini Bruno Mars turun 1 posisi, tapi masih sangat kuat di nomor 2. Cha-Cha-Cha sendiri merupakan bagian dari album Bruno Mars The Romantic yang dirilis di Februari di tahun ini. Cha-Cha-Cha menggunakan interpolasi dari Slow Motion milik Juvenil featuring Soul Jaslim. Jadi di balik lagunya yang kedengaran fun, kemudian bisa ngedance, ada perpaduan beberapa elemen musik yang berbeda gitu deh. Langsung yuk kita dengerin, ini dia lagunya.
1: Number 3.

0: Nah, ini waktunya aku nge-recap dulu nih teman-teman Pro 2 di posisi 20 sampai dengan runner-up kita di minggu ini. Pendatang baru kita di minggu ini ada Jisoo dengan Click. 19 ditempati Girls' Generation HRS dengan Skibidi naik ke posisi 19 di minggu ini. Kemudian di posisi 18 ada Codeline dengan Full Tour. One Republic dengan Pray That Tall ini juga naik ke posisi 17. 16 ada Honeybee dan dari Olivia Rodrigo, The Passenger dengan It Was Gonna Be You ini di posisi 15, naik satu peringkat dari minggu lalu. 14 ada Four Seasons dari Ellie Goulding, Gracie Abrams dengan Good Reason ini juga naik ke posisi 13 di minggu ini. 12 ada What's It Burn dari Katy Perry, 50-50 dengan Like a Bubble-nya naik satu peringkat. Turun satu peringkat ke posisi 11 di minggu ini ya teman-teman Pro 2. Hong dari Nuna ini naik 3 peringkat ke posisi 10 di minggu ini. 9 ada Privacy-nya dari Pitbull featuring Jason Derulo. 8 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Joji featuring The Kid LAROI dengan Bluffin-nya berhasil naik satu peringkat ke posisi 7 di minggu ini. 6 ada Meghan Trainor with Swimmer. Kita masuk ke 5 besar di mana ada Som dengan potensial naik satu peringkat dari minggu lalu. 4 ada Not Cute Anymore dari Illit. Harus rela turun satu peringkat ke posisi 3 di minggu ini ada Never Getting Late-nya dari Sabrina Carpenter. Jawara kita juga di minggu lalu harus rela pindah ke runner up di minggu ini ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan posisi pertama kita ya teman Pro 2 sudah bertahan selama 10 minggu. Ini naik cukup drastis. 3 peringkat dari minggu lalu ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Akhirnya ya Cece yang satu ini teman Pro 2 itu bisa jadi jawaranya di minggu ini teman Pro 2. Keren banget. Selamat untuk Ariana Grande. Nah, judul lagunya sendiri kan kedengeran sebuah kalimat yang sangat sederhana gitu teman Pro 2 ya. Head That I Made You Love Me. Tapi sebenarnya lagu ini tuh ngebawa perspektif yang lebih kompleks. Ariana membicarakan gimana sih seseorang bisa memproyeksikan perasaan dan juga ekspektasinya kepada dirinya. Jadi bukan sekedar lagu tentang cinta. Nah, ini sekalian kita kasih selamat nih teman-teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lagunya. Dengan begitu, The Best World Hits-nya Pro 2 RRI Bogor harus udahan dulu sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena rangkaian sore ceria masih akan nemenin kamu sampai dengan malam hari nanti. And please welcome, ini dia, Champion of the Week.
1: Number 1. Champion of the Week.

Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR. Sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi.

Kita beralih ke informasi berikutnya. McLaren masih menghadapi sejumlah kendala saat menjalani debut di sirkuit Mudring dalam kalender Formula 1 tahun ini. Pembalap McLaren Oscar Piastri menyebut timnya masih kesulitan menemukan kecepatan mobil yang diharapkan. Dalam sesi latihan bebas pertama atau FP1, Piastri finish di posisi ke-8, kemudian berada di urutan ke-7 pada praktis kedua. Ia terpaut sekitar 0,538 detik dari Kimi Antonelli. Sementara itu, rekan timnya Lando Norris menempati posisi ke-6 pada praktis pertama, tetapi tidak mencatatkan waktu pada praktis kedua setelah mengalami masalah gearbox. Kondisi trek Mudring yang bersuhu tinggi dan memiliki grip terendah juga menjadi tantangan bagi para pembalap, terutama dalam menjaga kondisi ban. Piastri menyebut manajemen ban menjadi persoalan karena terjadi banyak graining ataupun pengikisan permukaan ban. Kondisi Norris membuat McLaren kehilangan sejumlah data penting untuk persiapan sesi berikutnya. Direktur Teknik McLaren, Mark Temple, mengatakan tim akan menganalisis data dan mencari peningkatan performa dari sisi sasis maupun pembalap sebelum praktis 3 dan kualifikasi. McLaren pun masih harus bekerja keras untuk menemukan perform terbaiknya di sirkuit baru Mudring. Teman Pro2, demikian info Pro2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya kita sama-sama mendengarkan keseruan dari Musicpreneur. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita ikutin.

0: orang ganteng.
1: Waduh. Ya, cantik cantik.
0: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan.
1: Mau gimana lagi? Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan. Nah, sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
1: Enggak ada, enggak ada.
2: Sah aja.
0: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
1: Benar.
0: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
1: Okay.
0: Namanya Olan.
1: Wes.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua musik planner.
0: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
2: Kalian aja.
0: Mas Rio yang paling ganteng. Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
1: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
1: Pura-pura sibuk ya.
0: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
1: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya
1: kalau. Oh, iya.
0: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
1: Oke.
2: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
1: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
1: ini.
2: Khusus buat music trainer.
1: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
2: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
0: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
1: Udah langsung bikin ini single ya. Uwe.
2: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
1: ke Indonesia.
2: Jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tamu-tamu jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babe Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
1: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
2: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah kita soloist aja lah.
1: Soloist ya, oke.
0: Ribet ya kalau soloist ya.
2: Kayaknya nggak ribet.
1: Gitu.
0: Ribetnya di mana ribetnya?
2: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
1: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
1: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
1: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
0: Masih unyu-unyu.
2: Tapi tuh dulu di Pamplen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
1: Apapun
2: itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007. 2004 sampai 2008.
1: Cukup lama ya.
2: Itu
1: sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
0: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
1: Kalau
2: mau naik-naik mana gitu, buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
0: Pakai ritual lagi, pakai ayam hitam.
1: Waduh.
2: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
2: Solois.
1: Nah, itu di Medan juga atau
2: ya, udah di sini?
1: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang gak bisa dijelaskan sebenarnya.
1: Okay.
2: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Okay.
2: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Okay.
2: Mau gak ini? Gue mau jadi ini. Mau gak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
2: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu.
2: Di sini dari band.
1: Oke.
2: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
1: Oh, cukup lama
0: itu
1: ya.
0: Reguleran atau
2: enggak,
0: event aja?
2: Industri.
1: Oh, industri. Oke. Okay.
2: Label.
1: Oh, iya. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
1: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
1: Oke, Tektona Band.
0: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya enggak ada.
1: Uniknya enggak ada.
2: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
1: Heeh.
2: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Iya.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
2: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
0: Oh, di sana kan pakai clan ya.
2: Clan
1: Benar.
2: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
0: Ada gitunya ya.
2: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
1: Oke.
2: Itu kan? Terus rasanya kita kampungan. Biasa gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
0: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
2: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
2: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
0: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
2: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput booking gua.
1: Oke. Seru banget teman Bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Musicpreneur, teman Pro 2, bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo, sore.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang,

0: Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
1: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
2: apa lah. Itu bahasa Medan ya?
1: Iya. Jadi gue usah cengeng-cengeng banget lah gitu okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, okay. Itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
1: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
1: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
2: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
1: Itu kemarin tuh sempat label enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
2: Oh, oke. Okay.
1: Di sana. Tapi mungkin mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
2: Enggak
1: jadi. Terkalahin lah itu.
0: Oke.
2: Okay. Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
1: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gue balik.
0: Oke.
1: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
2: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
1: Nggak mau, wah maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Oh,
0: iya.
1: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Oh, teman. Balik lagi.
1: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
1: Beda orang lagi.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
1: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
0: Oke.
1: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
1: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Gitu. Ujung-ujungnya aku deh. Ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
1: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
1: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya-tanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
1: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang.
0: Yeah.
2: Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
1: Betul. Okay.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
1: Nah,
2: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
1: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
1: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sampai sebelumnya
1: ini.
2: Ya.
1: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran. Rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap-setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
2: Ya, penting.
1: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
0: Iya. Ya.
1: Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
2: goalsnya cara, apa?
1: Goalsnya betul, apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
0: Iya.
1: Gitu kan?
2: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Hmm. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
0: Yeah. Okay.
2: Setelah pre-production hari gini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
0: Okay.
2: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
0: Okay.
2: Kebayang dong kalau lagu lu olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
1: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
0: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gue Olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
1: Cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi. Gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau suruh, denger dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu dia
0: klik. Iya.
2: Gitu.
1: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
0: Oke.
1: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
0: Oke.
2: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Betul.
0: Oke.
2: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
0: Okay.
2: Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
1: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Iya, banci sosmed.
1: Bahasanya seperti itulah.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Enggak.
0: Jangan kalau itu ya.
1: We are straight.
0: Oh, betul.
2: Kan gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan?
1: Iya.
2: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
1: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya, mulai dari
1: 70 bab
0: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
1: Yes.
0: Betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
1: ini
0: atau
1: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Dia punya band dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
0: Oh.
1: Karena dia selalu gagal.
2: Oh, true story.
1: Iya, okay. Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
2: Tadi ya.
0: Galau ya.
2: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
1: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
0: Oke. Okay.
1: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku tuh, sepenuh hati lan lu cocok lagu ini.
2: Untuk dinyanyikan.
1: Untuk nyanyikan, gua cacik dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
1: Ya kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
1: ya kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
1: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
1: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama tadi?
0: Iya.
1: Kita bisa jalan nggak sih?
2: Dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya. Oh, janganlah dong.
0: Enggak dong. Oh,
1: lu enggak dong.
0: Enggak dong.
1: Berasa lu lah.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
1: Enggak satu.
0: Satu aja. Benar.
1: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini, kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini, kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Iya.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya? Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, satu jam.
2: Satu jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap?
1: Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara
1: cowok
2: tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak berlumpur.
0: Berlumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak berlumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Enggak juga lah, juga.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesusahan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Ya, maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam nih jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6 malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepanjang malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Yes, sampai doa itu ya kayaknya. Ya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua. Suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya kita, atau masih rencana?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu masih juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh,
2: ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut, atau hipdut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok enggak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke.
1: I love you, bro.
0: Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti.
0: Ya. Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu. Udah sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
1: kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cemana kita buat proyek kan?
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Bang, wah. Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Kan? Oh, iya.
2: Ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Oke. Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Wah. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya wah gila.
2: Makanannya rendang.
1: Amoknya rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja Tepang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tepang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar Instagram.
0: Oke.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya. Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu loh.
1: Ah iya.
2: Tanosnya belum
0: keluar. Apa itu? Iya apa tuh?
2: Tanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Enggak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RRI Pro.
0: Mas Ojit
1: kan
0: ngobrol di sini.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi, ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.
4: Yang baru di Pro 2 FM.

0: tentunya masih ada Rinda Marlita di rangkaian Sore Ceria nih teman-teman Pro 2 yang nemenin kamu setelah tadi kita sama-sama ngikutin Music Planner. Aku masih punya banyak informasi loh untuk kamu teman-teman Pro 2 sampai dengan jam 8 atau jam 7 ya, jam 7 nanti buat nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, salah satunya adalah buat kamu para pecinta kopi atau yang sekarang lagi minum kopi, baru belajar minum kopi karena kabarnya kopi itu bisa meredakan stres. Takarannya sih gimana sih untuk ngilangin stres kamu teman Produe? Ya? Ditunggu informasinya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Wine Freduya, ternyata nih ya, minum kopi dalam jumlah yang tepat ini bisa berkaitan dengan resiko stres dan gangguan mood yang lebih rendah. Ada sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Affective Disorder yang menemukan kalau konsumsi sekitar 2 sampai dengan 3 cangkir kopi sehari, 2 sampai dengan 3 cangkir kopi sehari, ini dikaitkan dengan resiko depresi dan kecemasan yang lebih rendah. Tapi jangan langsung nambah kopi lagi nih ya teman Freduya ya. Karena kalau misalnya dikonsumsi lebih dari 3 cangkir, ini justru bisa meningkatkan rasa cemas, mengganggu kualitas tidur kita. Menariknya, hasil serupa juga ditemukan pada kopi decaf, jadi manfaat diduga bukan hanya berasal dari kafein, tapi juga senyawa lain dalam kopi. Tapi ingat nih, efek kopi itu kan bisa berbeda ke setiap orang. Kalau aku minum kopi malah tidur gitu teman Freduya. Nah pas paginya baru deh seger bangunnya gitu. Ada juga yang minum kopi baru 10 menit minum kopi udah tidur dengan pulas, ataupun ada yang malah nggak bisa nggak bisa tidur sama sekali, meleknya bisa sampai berhari-hari. Ada juga yang seperti itu nih teman Freduya. Nah, ada yang minum sedikit udah deg-degan, ada juga yang tetap santai. Jadi buat kamu yang masih remaja, jangan jadikan kopi sebagai cara utama untuk mengatasi stres, terutama ketika kamu dituntut banyak melakukan aktivitas fisik gitu kan. Tapi tetap utamakan tidur cukup, makan teratur, istirahat, dan jangan lupa untuk minum air putih. I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
0: Sesuatu yang belum

Pro 2, hati-hati buat kamu yang suka menyimpan sisa makanan di dalam kulkas. Memang ada informasi kalau misalnya menyimpan makanan di dalam kulkas itu bisa bikin awet makanan. Tapi kalau misalnya disimpannya terlalu lama, ternyata ada bahaya yang mengintai untuk kesehatan kita. Nah, kadang kalau kita ngerasa makanan baik-baik saja setelah kita simpan lama di dalam kulkas itu menganggap semuanya baik-baik saja gitu ya teman produa ya. Tapi ada ciri-ciri makanan di kulkas yang udah basi dan gak layak konsumsi sebenarnya. Apa aja sih ciri-cirinya? Jadi yang pertama itu cirinya adalah bisa dilihat dari ini ya nih teman Pro 2, berubah aromanya. Kalau misalnya makanan udah terlalu lama ditaruh di kulkas itu biasanya aromanya sudah berubah. Nah, suhu dingin emang bisa memperlambat pertumbuhan bakteri tapi tidak menghentikan semuanya. Pertama, baunya berubah jadi asam ataupun lebih menyengat. Kedua, teksturnya berlendir ataupun lengket terutama pada daging, ayam, ataupun ikan. Ketiga, muncul bercak jamur. Jangan cuma potong bagian jamurnya aja. Lebih aman makanannya dibuang nih teman Pro 2. Keempat, itu warnanya berubah secara nggak wajar, apalagi kalau misalnya disertai bau dan juga tekstur aneh. Kemudian yang kelima, cirinya adalah wadah mengembung ataupun makanan berbuih. Ini bisa jadi tanda adanya aktivitas mikroorganisme. Yang paling penting, makanan sisa sebaiknya segera disimpan dalam wadah bersih dan juga tertutup, lalu dipanaskan sampai sekitar 74 derajat Celcius sebelum dimakan. Dan jangan terlalu lama disimpan di kulkasnya.

Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Teman Pro 2 untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya sekarang kita akan mendengarkan Cahaya Kalbu dengan tema Kebiasaan Meminta. Kemudian ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu di senja ini. Sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ari Wibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta itu tidak diharamkan. Memberi malah diharuskan. Tidak salah juga kita meminta sesuatu kepada orang lain. Enggak salah. Tetapi jangan membuat itu satu kebiasaan. Menjadi biasa meminta, terbiasa meminta, lalu diri kita yang ada hanyalah meminta dan minta lagi kepada orang. Lalu kita cenderung untuk berlengah-lengah, bersantai-santai, belum berusaha, kita sudah minta duluan kepada orang lain untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan ini akan menyebabkan bahwa diri kita akan menjadi lemah. Diri ini akan cenderung menjadi tidak berdaya ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan kita menjadi orang yang lemah untuk berjuang di saat-saat keluarga kita memerlukan kita sebagai ayah. Di saat anak-anak kita memerlukan seorang ibunya yang kuat untuk menguatkan hatinya mereka. Karena apa? Karena kebiasaan meminta diri kita kepada orang lain. Berusahalah terlebih dahulu untuk kita bisa memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Berusahalah terlebih dahulu untuk apa-apa yang harus kita usahakan. Jangan belum kita berusaha, kita sudah meminta duluan kepada orang lain. Meminta bantuankah, meminta pertolongankah, meminta barangkah, meminta harta atau meminta uang. Diri ini mudah untuk dilemahkan. Diri ini juga mudah untuk dikuatkan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau menguatkan diri ini atau melemahkannya. Padahal Allah memberikan semua kebutuhan kita lengkap menempel pada badan kita. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan otak yang tidak ada bandingnya dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan telinga yang simetris bentuknya, bisa mendengar dengan wajar. Kita diberikan mata yang bisa melihat dengan bentuknya yang begitu indah dan simetris. Kita diberikan tangan-tangan yang kuat yang bisa digunakan untuk semua hal yang bermanfaat. Kita bisa menggenggam, kita bisa mengambil, kita bisa menulis, bisa menggambar, bisa mengetik, subhanallah. Kita diberikan kaki untuk Allah sebagai kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada diri kita. Lalu Allah membuka hotline-nya 24 jam untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk kita bisa bercerita kepada Allah tentang hari-hari kita selama ini, untuk bercerita keluh kesah kita dari pagi sampai dengan malam hari kita sampainya di rumah. Allah siapkan 24 jam bimbingannya dan call center untuk kita tanpa harus menunggu, tanpa harus waiting list. Ketika kita pencet tombolnya, cat, langsung tersambung kepada Allah dan langsung diterima oleh Allah tanpa perantara operator apapun. Apalagi Allah telah menyediakan kepada kita waktu-waktu, setidak-tidaknya minimal 5 waktu di mana Allah telah siapkan ruangannya untuk kita, waktunya untuk kita, sambungan langsungnya tanpa ada perantara untuk kita. Di waktu-waktu subuh, Allah hadir untuk kita. Dia menunggu kita. Di waktu zuhur, Allah hadir lagi untuk kita. Dia menunggu kita lagi. Di waktu asar, Allah kembali hadir untuk kita dan menunggu kita dengan sabarnya. Di waktu maghrib, kembali sebelum dunia ini menjadi gelap, Allah hadir untuk kita. Di waktu isya, Allah kembali datang dan menunggu kita lagi. Sebelum kita terlelapnya tidur karena lelahnya kita seharian bekerja untuk dunia kita. Sampai dengan isya, Allah hadir. Dan Allah hadir kembali untuk kita di sepertiga malam. Tetapi apakah kita sering setiap harinya itu hadir untuk Allah, yang selalu Allah dengan ikhlasnya hadir untuk kita, bahkan di sepertiga malamnya, di saat semua orang sedang terlelap tidur, sedang ngorok, sedang ngiler, sedang mimpi indah. Di saat itulah kita melupakan Allah, dan tapi Allah hadir untuk kita di dalam kamar kita, di samping tempat tidur kita. Allah hadir di sepertiga malam dan menanti kita sampai bangun. Dan subhanallah, mungkin ada di antara kita yang masih subuhnya ketelatan, subuhnya kesiangan. Pada saat itu mungkin Allah telah kecewa dan pergi lagi ke langit. Ternyata kita tidak datang ketika Allah hadir dan datang untuk kita. Tak heran kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai. Tidak heran pula masalah yang kita hadapi tak kunjung juga selesai sampai dengan hari ini. Tak heran pula keadaan rumah tangga kita tidak pernah tercukupi keadaannya. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan. Tidak heran hutang yang tak kunjung terbayar, karena kita tidak datang ketika Allah hadir untuk kita. Maka mulailah datang dan hadir untuk Allah. Sebelum Allah hadir, hadirlah. Sebelum azan, hadirlah ke masjid. Sebelum azan lagi, hadirlah ke masjid. Hadirlah dan dekati Allah. Bila Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada permasalahan tidak selesai. Allah akan ikut campur dan campur tangan untuk menyelesaikan semua kepentingan kita. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Subhanallah. Begitu indahnya ketika kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk saat ini. Mari semua kita dekati Allah. Subhanallah. Allah Maha menyelesaikan semua masalah kita. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 17 lebih 58 menit, teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Di setiap satu kebaikan yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti

0: Teman Produel, masih ada waktu aku nih buat ngasih informasi ke kamu. Ini salah satu informasinya itu adalah kabar terbaru yang datangnya dari Julie Estelle. Biasanya kan Julie Estelle itu kan mainnya di film-film gitu kan ya. Tapi berbeda nih teman Produa. Jadi ada film judulnya adalah Empat Musim Pertiwi. Selain ada Riri Riza, Mira Lesmana, Ernest Prakasa dan juga Iwan, aktris Julie Estelle ini ikut hadir sebagai salah satu eksekutif producer film ini. Ini tuh menandai debutnya di balik layar setelah 2 dekade lebih dikenal sebagai artis. Julie sendiri sebelumnya lebih identik dengan para peran ikonik-ikonik di layar lebar, mulai dari trilogi horor Kuntilanak hingga karya terbarunya Jatuh Cinta seperti di film-film. Sekarang dia mencoba ke ranah baru nih teman-teman Produa, tapi nggak jauh-jauh dari dunia perfilman ya. Dia mencoba peran baru di balik kamera untuk mendukung film garapan Kamila Andini ini. Jadi bisa di cek nih hasil karya dari Julie Estelle yang sebagai produser di film Empat Musim Pertiwi.
1: Yang baru di Produ FM.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

Informasinya kali ini datang dari seputaran olahraga nih teman Pro 2. Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, ini yang mengklaim dia tuh sebagai pemain terbaik dunia musim lalu. Pernyataan itu disampaikan Mbappe dalam wawancara dengan media Prancis L'Equipe pada hari Sabtu 12 September minggu lalu. Hari ini maksudnya. Kenapa jadi minggu lalu? Nah, jadi nih Mbappe itu bilang dalam beberapa tahun terakhir dia tidak melihat adanya pemain yang tampil lebih baik dibandingkan dirinya. Dia menegaskan pernyataan ini tuh merupakan penilaian pribadi terhadap performanya. Tapi biarpun begitu, Mbappe tetap memberikan penghargaan kepada dua legenda sepak bola, ada Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, karena menurutnya keduanya itu memang layak disebut sebagai pemain terbaik ketika berada di puncak karir dan juga meraih penghargaan individu. Mbappe sendiri bahkan mengaku nggak ingin bertukar posisi dengan pemain lain yang pernah memenangkan Ballon d'Or selain Messi sama Ronaldo. Waduh, keren banget ya. Terkait Ballon d'Or sendiri, Mbappe menilai penghargaan ini tuh seharusnya dikasih kepada pemain yang benar-benar nunjukin performa luar biasa. Biarpun sepak bola merupakan olahraga tim dan pencapaian kolektif, tapi penting nih, dia menegaskan Ballon d'Or pada akhirnya merupakan penghargaan individu. Pernyataan ini semakin menempatkan Mbappe sebagai salah satu nama yang menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu sepak bola dunia.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus, penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca, itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

Iklim terjadi akibat pemanasan global, tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Teman Fredo, informasinya kembali dari dunia hiburan. Nah, kalau misalnya ada yang cari tahu, aduh, kok udah lama nggak dengar karya-karya dari Wiz Khalifa ya? Nah, sekarang nih Wiz Khalifa ini lagi rajin banget update progres lari dia di media sosial pribadinya dan menunjukkan kesehariannya yang makin sibuk di running era. Nah, ia rutin membagikan hasil Strava-nya dengan berbagai variasi jarak lari yang dia selesaikan setiap kalinya. Nih, hobi barunya ini tuh dapat respon positif tentunya karena lifestyle sang penyanyi selama ini identik sama gaya hidup yang santai, jauh dari image berolahraga gitu kan ya. Kalau sekarang, banyak orang jadi terinspirasi untuk mulai rajin lari setelah mengikuti konten-kontennya. Waduh, keren banget nih jadi menginspirasi.

Dari Pangrango 34, teman Produa, Rinda mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Jangan lupa request lagu-lagu kesayangan kamu yang ada di dalam chart, mau itu top 20 dalam negeri ataupun top 20 mancanegara nih teman Produa. Dua-duanya harus di request. Ada 20 lagu bisa kamu pilih di setiap jam requestnya Produa RRI Bogor. Biar mereka bergeraknya dinamis. Waduh, persaingannya ketat nih teman Produa. Nah, aku juga cuma mau ngingetin aja buat kamu yang pengen mendapatkan informasi-informasi yang viral, kemudian informasi-informasi yang juga sudah akurat, terpercaya, jangan lupa carinya rri.co.id. Kalau pengen dengerin siaran ulang aku nih di hari ini, kamu tinggal download aja RRI Digital, pilih program 2 RRI Bogor, karena di situ kamu bisa menikmatin siaran yang seru, musik yang asik, dan juga info kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kamu misalnya menemukan kayak fasilitas umum ataupun mendapatkan pelayanan publik yang kurang maksimal, ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor yang disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Sekali lagi Rino ucapin makasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Yang baru di Prodo FM.

0: mempersembahkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kak Adam, cepetan dong mulai siarannya. Aku nungguin nih. Adam.
2: Halo teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Oke, gue siaran nih, Adam in the air teman Pro 2 di malam hari ini ya. Bakal nemenin lo sampai dengan jam 11 seperti biasa di Jaga Malam. Dan spesial hari Sabtu teman Pro 2, dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita bakal dengerin beberapa mini drama yang udah gue siapin juga nih teman Pro 2. Nanti lanjut lagi dengan obrolan-obrolan lainnya di jam 7 sampai dengan jam 11 ya teman Pro 2. Tentunya dengan lagu-lagu enak yang juga udah disiapkan spesial buat lo teman Pro 2. Pokoknya semuanya spesial buat lo. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kita langsung aja mulai kali ya dengan lagu pertama nih. Ada Tembok dari David Bayu. Enjoy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue Adam di Jaga Malam edisi kali ini, teman Pro 2. Dan kayak yang gue bilang tadi, kita bakal dengerin satu mini drama dulu nih, teman Pro 2, untuk menemani waktu weekend lo ya, teman Pro 2. Ada satu mini drama nih yang bakal gue puter dengan judul Honey, teman Pro 2. Setelah Senja, Honey. Dan teman Pro 2, gue juga mau ngingetin kalau lo bisa banget nih, kalau lo yang suka nulis, lo yang suka berimajinasi, boleh banget lo kirimin ide-ide cerita ataupun skrip mini drama lo gitu ke 0811111522 ya teman Pro 2, supaya nanti bisa kita kurasi dan bisa yang terpilih bakal kita produksi untuk jadi mini drama, teman Pro 2. Seru banget gak sih? Lo bisa terlibat langsung dalam pembuatan mini drama di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan mini drama yang satu ini, Setelah Senja, Honey. Enjoy.

Selamat malam, pendengar yang masih terjaga. Kembali lagi bersama saya, Adam, di Setelah Senja. Sebuah program yang akan membawa kita masuk ke kisah-kisah misteri tentang tempat-tempat angker, pengalaman tak masuk akal, dan sosok-sosok yang dipercaya hadir ketika batas dunia kita dan mereka menghilang. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa yang tampak biasa saat matahari masih bersinar.

0: Senja mulai turun di sebuah desa kecil di kaki bukit. Kabut tipis perlahan menyelimuti jalan sempit yang dikelilingi kebun bambu. Dan sore itu, Dian baru saja tiba di rumah kakeknya.
1: Dian!
2: Kakek!
1: Masuk cepet, Dian. Lagi maghrib. Ayo cepetan masuk.
2: Iya, kek. Sebentar. Di sini nggak berubah ya, kek. Baru juga jam 6 sore. Udah sepi aja di luar.
3: Namanya juga di desa, Tuyan. Kalau malam, warga di sini nggak ada yang keluar.
2: Kenapa, kek? Takut ada hantu ya? Kek, ih kok malah diem sih?
3: Pokoknya, kamu juga kalau sudah maghrib, jangan keluar rumah ya.
2: Ada apa sih, kek? Ayo dong cerita ke Dian. Kek, please, kek.
3: Gini, di belakang itu kan ada sumur tua ya. Makanya kamu tuh jangan keluar malam-malam.
2: Yang di belakang itu?
3: Mm-mm.
2: Ya ampun, kek. Kan sumur doang kali. Emangnya masih dipake?
3: Udah, kamu nurut aja sama kakek. Kalau abis maghrib, kamu jangan keluar rumah. Terus kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu atau jendela, biarin aja, gak usah dibuka. Terus kalau ada yang manggil-manggil, anggap aja kamu gak dengar, ya. Ingat itu.
2: Emangnya siapa sih kek yang manggil-manggil? Kek, kakek dengar gak sih kek ada orang nangis?
3: Diam-diam. Pokoknya kamu udah masuk kamar. Ingat yang kakek bilang tadi ya.
2: Tapi kek, itu ada yang nangis.
3: Udah. Kamu masuk kamar sekarang.
2: Ih, ngeselin banget sih. Orang ada yang nangis kok bukannya dicari siapa yang nangis. Siapa tahu kan butuh pertolongan. Ini si kakek malah marah-marah. Siapa?

0: Tolong aku, dia.
1: Siapa di luar sana?
0: Buka jendelanya, Dian. Aku sendirian di sini.
1: Kakek ngelarang aku buka jendela atau pintu.

0: Buka.
1: Jangan dibuka, Dian. Kamu jangan lihat ke jendela.
2: Tapi dia minta tolong, Kek.
0: Dian, buka.
2: Kakek.
1: Kamu sudah bangun, Dian.
2: Aku kenapa, Kek? Sebenarnya siapa wanita itu?
1: Udah, gak usah dibahas lagi. Yang kamu harus ingat, jangan pernah ke sumber belakang. Dan kalau ada yang manggil-manggil kamu seperti semalam, jangan pernah buka jendela atau pintu rumah. Ingat ya?
2: Tapi, Kek.
1: Pokoknya, jangan bantah kakek. Ingat itu.
3: Namun semakin dilarang, Dian semakin penasaran. Dian berjalan ke belakang rumah, semakin mendekati sumur belakang rumah, tempat yang dilarang kakek untuk didekati.
2: Cuma sumur tua aja, tapi kok kakek ngelarang aku deket-deket sampai marah gitu sih? Gak ada apa-apa juga, orang cuma sumur bau yang udah lama gak dipakai aja.
0: Dian!
2: Kakek, tolong!
3: Perlahan, sesuatu muncul dari dalam sumur tua itu. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan basah, menjulurkan tangannya ke arah Dian. Dan dalam sekejap, tangan dingin itu mencengkram pergelangan tangan Dian, berusaha menariknya masuk ke dalam sumur. Beberapa warga menarik tubuh Dian sekuat tenaga, sementara Hani terus mencengkram tangan Dian dari dalam gelap sumur.
4: Jangan biarkan, nanti dia tadi bawa.
2: Kakek, tolong!
1: Hani, lepaskan anak itu.
4: Kek, terus kek, kita kudu berdoa ini. Ayo tarik Dian. Allahu Akbar.
3: Meski Dian berhasil terlepas,

0: Sosok Hani belum menghilang. Ia berdiri di atas bibir sumur dengan wajah penuh amarah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya. Dan matanya menatap satu persatu warga yang ada di sana.
1: Kalian!

0: Apa yang kamu mau?
1: Nama baikku. Katakan pada semua orang, aku bukan pembawa sial. Semayamkan jasadku dengan layak.

0: Jika tidak, aku akan datang kembali.
1: Baik, kami akan lakukan. Maafkan kesalahan kami yang sudah berbuat kejam kepadamu. Tenanglah kamu di sana, Hani. Keinginanmu pasti akan kami lakukan.
2: Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara tangisan di arah sumur tua di ujung desa. Warga mulai berani melewati jalan bambu saat malam hari, dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, nama Hani dibersihkan dari semua fitnah yang pernah menghancurkan hidupnya. Namun, beberapa warga masih mengaku, kadang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat sumur tua. Bukan lagi dengan tatapan amarah, melainkan seolah sedang menunggu sesuatu. Mungkin penyesalan manusia memang bisa melahirkan teror, karena tidak semua arwah yang datang untuk membalas dendam. Beberapa dari mereka hanya ingin didengar. Kirimkan kisah kalian dan ceritakan di sini. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin ya mini dramanya. Gimana? Serem gak teman Pro 2? Jujur kalau gue sih serem ya. Terutama pas bagian setannya keluar ya teman Pro 2. But anyway teman Pro 2, di malam minggu ini kalau lo punya energi lebih untuk nulis cerita-cerita seru ya teman Pro 2, bisa banget langsung aja lo kirimin cerita karya lo di 0811-111-5222 teman Pro 2, yang nantinya cerita yang paling bagus, paling oke bakal kita jadiin mini drama, bakal kita produksi jadi mini drama barengan sama lo juga teman Pro 2 tentunya. Langsung aja kirim ke 0811-111-5222, ditunggu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal geser nih ke informasi lainnya. Di jam 8 sampai dengan jam 9 ya teman Pro 2 ada info waktunya kita ngomongin soal komunitas teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus karena Adam bakal nemenin lo sampai dengan jam 11. Kita masuk ke lagu berikutnya teman Pro 2, ada monolog dari Pamungkas. Enjoy.

Harus apa sih supaya pakaian basah kamu cepat kering? Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Anak Info Pro 2.
1: Saat Info Pro 2 untuk malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama. Layanan komuter lain kembali beroperasi normal setelah sempat dihentikan akibat gempa yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu. Penghentian layanan dilakukan untuk memastikan kondisi jalur tetap aman setelah gempa dan setelah dilakukan pemeriksaan jalur dinyatakan aman dan perjalanan komuter lain kembali berjalan normal mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan kembali normalnya perjalanan KRL, penumpang dapat kembali menggunakan layanan komuter lain seperti biasa. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 24 satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penyelamatan dilakukan melalui Balai KSDA Kalimantan Barat bersama sejumlah pihak selama awal Agustus hingga 10 September. Dari 24 satwa yang diselamatkan, 15 diantaranya merupakan orang utan, disusul 6 terenggiling serta masing-masing 1 bekantan, kukang, dan musang tenggulung. Sejumlah satwa untuk sementara dititip rawatkan di pusat rehabilitasi untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Kemenhut juga mengandalkan laporan masyarakat untuk menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, masih barengan sama gue Adam, teman Prodo di malam minggu ini, teman Prodo. Gue kepo nih, lo malam minggu ini biasanya ngapain aja, teman Prodo? Kasih tau gue dong, agenda lo malam hari ini apa gitu. Sekalian sambil absen-absen teman Prodo, biar gue tahu nih siapa yang lagi seru-seruan sama gue malam hari ini, teman Prodo. Langsung aja WhatsApp ke 0811-111-5222. Buat lo yang mau sharing juga boleh nih teman Prodo, nanti di jam 9 ya, cerita-cerita soal apapun yang lo rasain hari ini teman Prodo, boleh banget juga teman Prodo. Tapi di jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal ngobrolin seputar komunitas. Udah ada beberapa komunitas-komunitas yang seru nih yang bakal gue bahas teman Prodo. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tau dulu, kalau misalnya lo lagi di jalan nih sekarang nih, lagi mau ngopi, lagi mau senang-senang sama teman-teman lo, terus ketemu sama yang namanya fasilitas umum gitu teman Prodo yang kurang. Nah, kalau lo ketemu yang kayak gitu teman Prodo, jangan buru-buru marah-marah di media sosial. Daripada lo marah-marah sendiri di media sosial ya, yang belum tentu dinotis orang teman Prodo. Gimana kalau lo langsung aja WhatsApp ke 081-5x4200, itu WhatsApp Pro 1. Buat apa? Buat lo sampein keluhan, aduan, dan pertanyaan lo ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman Prodo. Jadi langsung aja ya WhatsApp di 0811-111-4200 teman Prodo. 0811-5x4200. Langsung aja lo WhatsApp ke sana teman Prodo. Yang nantinya aduan pertanyaan lo bakal kita sampaikan, kita teruskan ke pihak terkait teman Prodo, bakal kita follow up ke pihak-pihak terkait supaya dapat jawaban ataupun solusinya teman Prodo. Jadi langsung aja ya teman Prodo, dan juga teman Prodo, nanti keluhan aduan lo bakal kita siarkan juga di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz atau AM 1242 kHz. Dan lo bisa juga dengerin di RRI Digital tentunya teman Prodo. Oke deh teman Prodo, jadi enggak perlu bingung, enggak perlu ragu, enggak perlu marah-marah di media sosial. Langsung aja sampein di Halo RRI.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam, teman Brodu, malam hari ini ya, teman Brodu. Dan teman Brodu, kalau malam minggu gini, teman Brodu, gue jadi inget zaman gue waktu SMA dulu. Dulu tuh kalau lagi malam mingguan gini, biasanya gue sama teman-teman SMA gue tuh suka yang namanya sepedahan, teman Brodu. Night ride, tapi naiknya bicycle ya, bukan motorcycle. Kita suka banget sepedahan yang kayak agak jauh, tapi gak terlalu jauh, karena kan masih anak SMA juga ya, takut diculik teman Brodu kalau terlalu jauh. Jadi kita keliling-keliling biasanya tuh ke sebuah mall gitu, teman Brodu, di daerah rumah gue ya. Dan di sana tuh biasanya banyak banget anak-anak komunitas yang ngumpul di sana gitu. Salah satunya komunitas sepeda, teman Brodu. Dan kalau ingat momen itu, gue jadi kepo nih sama satu komunitas yang ada di Bogor, teman Brodu. Nama komunitasnya itu adalah Bogor Fix Faction, teman Brodu. Bogor Fix Faction ini komunitas sepeda fiksi, teman Brodu. Seru banget nggak sih kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman naik sepeda keliling-keliling? Dan buat lo anak fiksi, teman Brodu, yang nggak tahu nih mau jalan-jalan sama siapa, bisa banget teman Brodu lo gabung sama komunitas yang satu ini.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kalau ngomongin soal sepeda fiksi ya, tadi kan kita ngomongin soal komunitas sepeda fiksi yang ada di Bogor nih, si Bogor Fix Faction, teman Prodio. Kalau ngomongin soal sepeda fiksi, lo tau gak sih nama fiksi itu artinya apa, teman Prodio? Kenapa dia disebut dengan sebagai sepeda fiksi gitu? Jadi teman Prodio, fiksi itu singkatan dari fix gear, teman Prodio, atau gigi tetap ya. Nah, artinya gigi itu terhubung langsung dengan gerakan pedal, teman Prodio. Jadi gear kecil yang terpasang di roda belakang itu menyatu dengan bannya, teman Prodio. Jadi ketika rantai diputar oleh pedal, gigi itu akan berputar baik ke depan maupun ke belakang, teman Prodio. Jadi beda sama sepeda yang biasa kita naikin yang roda apa namanya, pedalnya bisa berhenti berputar walaupun rodanya melaju gitu, teman Prodio. Ibaratnya kaki lo bisa istirahat lah kalau di sepeda yang biasa, tapi kalau di fiksi itu nggak bisa, teman Prodio. Jadi kayak tetap terus berputar, teman Prodio, si pedalnya kalau lu mau sepeda lo jalan gitu, teman Prodio. Oke deh, teman Prodio, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Bird of Feather dari Billie Eilish. Enjoy.

Prime teman terbaik kamu. Teman periode gue sambung lagi ya dengan masih ngomongin soal sepeda fiksi ya teman periode. Kalau tadi kita udah ngomongin soal fixed gear, ternyata ada jenis lain teman periode. Kalau fixed gear itu bahasa anak-anak sepedanya tuh pengeremannya pakai sistem dual trap atau ya fixed gear itu teman periode. Nah, ada satu jenis pengereman yang juga digunakan sama anak-anak fiksi teman periode, yaitu torpedo atau coaster brake teman periode. Ini adalah sistem pengereman yang bekerja dengan cara memutar pedal ke arah belakang teman periode. Jadi kalau di fixed gear pedal lo nggak bisa diem kalau pada saat lagi jalan ya, tapi kalau di torpedo ini bisa teman periode, asal nggak lo kebelakangin pedalnya. Jadi gesekan di dalam hub roda belakang akan mengurangi kecepatan sepeda. Sistem ini sering dipakai di anak-anak sepeda lipat juga sebenarnya teman periode. Jadi siapapun bisa nih, lebih mudah untuk menggunakan sistem pengereman yang ini teman periode, si torpedo ini, dibanding dengan fixed gear. Jadi kalau lo baru mau belajar fiksi, ini lebih ramah pemula lah bisa dibilang teman periode. Dan udah mau memasuki jam 9 ya teman periode, nggak kerasa. Itu artinya obrolan komunitasnya gue tutup dulu. Tapi tenang, gue pasti bakal nemenin lo sampai dengan jam 11 nanti, tentunya dengan informasi-informasi lainnya yang nggak kalah seru. So jangan kemana-mana, stay tune on Periode FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Terbaik kamu masih dijaga malam bersama Adam malam hari ini. Dan teman Pro 2, walaupun malam masih panjang ya teman Pro 2, terutama di weekend kayak gini, tapi gue kepo dong, hari ini lo ngapain aja teman Pro 2? Apa aja nih aktivitas lo hari ini teman Pro 2? Apakah lo tim yang kayak gue menghabiskan sebagian weekend dengan rebahan teman Pro 2? Atau lo jalan-jalan lo produktif di minggu ini teman berdua? Coba kasih tahu gue dong. Di 0811-111-5222 lo bisa ceritain semuanya di sana teman berdua. Sekalian gue juga mau tahu nih rating awal weekend lo kali ini itu dari 1 sampai 10 berapa teman berdua. Coba kasih tahu gue ya. Oke deh, sambil nunggu ini cerita dari lo teman berdua, gue mau muterin lo satu lagu dari Aruma featuring Rhyme Laude, apalagi kalau bukan Ekspektasi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang buat lo yang malam mingguannya pengen keluar dari kota Bogor ya, teman Pro 2. Nggak perlu khawatir, nggak bisa dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Karena apa? Karena sekarang udah ada aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2. Dimana lo bisa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Gampang banget, teman Pro 2. Lo ketik aja RRI Digital, langsung ketemu aplikasinya, lo download, dan lo bisa temuin siaran gue di sana, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, selain lo bisa streaming siaran gue, lo juga bisa streaming siaran seluruh kanal RRI yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Jadi gak perlu ribet, gak perlu pusing lagi, sekarang udah ada di handphone lo aja, teman Pro 2. Dan selain itu ada juga fitur yang namanya live chat di sana, dimana lo bisa join sama obrolan gue gitu lewat fitur live chat bareng sama teman Pro 2 lainnya tentunya yang pakai RRI Digital juga. Jadi jangan khawatir, langsung aja lo download aplikasinya sekarang, terus kasih tahu gue kalau udah lo download ya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat. Oh ya teman Pro 2, buat lo yang mau cerita, masih gue tunggu ceritanya, kita masih seru-seruan sampai dengan jam 11 nanti, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi Wayang Golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam, dan udah ada beberapa WhatsApp yang masuk di malam hari ini. Gue bacain ya teman Prodo. Yang pertama ada dari Dika di Tajur yang bilang 9 dari 10 nih nilainya untuk hari Sabtu ini so far. Katanya Sabtu ini gue diajakin doi nongkrong di daerah Surya Kencana. Makanya makanannya enak-enak banget. Cuma minusnya satu poin, macet. Tapi karena macet-macetannya sambil dengerin Pro 2 FM, tetap aman katanya. Oke deh, kalau gitu Dika terima kasih banyak loh. Udah macet-macetan sambil dengerin Pro 2 FM. Dan emang kalau ngomongin soal Surya Kencana, banyak banget makan-makanan enak ya. Salah satu makanan enak di sana yang gue suka banget tuh ada, dia tuh bubur sumsum, bukan bubur kacang ijo, tapi gue makan bubur ketannya ya. Itu sumpah enak banget sih kalau itu. Kayak santannya tuh gurihnya tuh mantep gitu. Lanjut lagi ada Alia di Cibinong. Halo Alia, katanya 1 dari 10 nih, enggak usah ditanya lagi. Udah rapi jam 5 sore mau hangout bareng teman-teman, tiba-tiba pada cancel di grup. Jam 5:30 katanya cancelnya. Akhirnya sekarang cuma bisa dengerin siaran sambil makan mie instan di kamar. Aduh. Tapi tetap menyenangkan gak sih? Kayaknya kalau makan mie instan di kamar, at least, at very least ya, buat gue tuh 3 deh nilainya. Apalagi pakai telur 2. Aduh. Jangan sedih ya Alia. Maksud gue kayak, ya gak apa-apalah. Kadang emang hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita ya. Kadang ada hal-hal di luar kemampuan kita, termasuk dengan apa yang dilakukan sama teman-teman ya. Mungkin pada punya kesibukan masing-masing, atau mungkin memang belum jodohnya aja jalan-jalan hari ini. Masih ada hari esok, Alia, tetap semangat. Oke deh kalau gitu gue puterin satu lagu buat menemani Alia makan Indomie. Ada lagu yang lagi lumayan viral nih, And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuman bro, aduh, ya kalau ngomongin soal menunggu tadi tuh yang jadi dapat nilai 1 per 10 ya. Ada emang, tapi kalau menunggu udah lama gitu terus hal yang ditunggu tiba-tiba hilang, tidak terjadi, itu emang bete banget teman bro 2. Gue jadi ingat sama case yang baru-baru ini viral nih teman bro 2, Juicy Lucy yang batal tampil di acara XYZ Live Ground yang digelar di Batam 5 September kemarin teman bro 2. Jadi band asal Bandung sekaligus meluruskan kabar soal masalah Bagasi yang sempat ramai teman bro 2. Udah buka suara nih band asal Bandung yang satu ini teman bro 2. Jadi menurut Juicy Lucy, kalau persoalan sebenarnya itu udah muncul sebelum mereka berangkat. Jadi ada beberapa kebutuhan yang sebelumnya disepakati dengan penyelenggara belum dipenuhi, mulai dari penginapan, tiket pulang, sampai dengan kebutuhan Bagasi yang viral itu teman bro 2. Bahkan pelunasan biaya penampilan baru diterima sekitar 18 jam sebelum jadwal keberangkatan tim menuju Batam. Ini memang dilema ya. Di satu sisi iya, salah penyelenggara tidak menunaikan kewajibannya untuk perkara Bagasi ini teman bro 2. Tapi di sisi lain banyak banget fans yang menunggu gitu teman bro 2, yang udah bayar tiket, yang udah nungguin mau ketemu sama Uwan, tapi pada akhirnya karena masalah yang kayak gini batal tampil. Kalau menurut gue pribadi ya teman bro 2, akan lebih bijaksana kalau tetap berangkat gitu, minta di reimburse aja, karena kan nama baik Juicy Lucy juga jadi pertaruhannya nih kalau menurut gue teman bro 2, dengan tidak hadirnya dia di lokasi gitu teman bro 2. Pemutusan sepihak ya teman bro 2. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah memang si Juicy Lucy ini benar yang dilakukan Juicy Lucy, dia strict, dia keras kepada panitianya? Karena harusnya memang ditunaikan dulu dong semua yang udah jadi kesepakatan. Atau menurut lo ini kurang bijaksana? Coba dong kasih tau gue di 0811-111-5222. Nanti gue balik lagi teman bro 2 setelah lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Titik Nadir dari Kahitna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Kavaleri Gendarus Gendara, Rombi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga Bogor. Sekali di udara, tetap

Ada WhatsApp masuk lagi yang cerita soal harinya nih. Udah mulai mendekati penghujung hari ya teman Pro 2, udah lewat jam 10 nih. Ada dari Rian di Pajajaran, katanya 5 dari 10 nih Kak. Seharian cuma rebahan di kamar sambil maraton drakor. Enggak jelek-jelek amat, tapi agak menyesal juga gak keluar rumah pas cuaca lagi adem gini. By the way, request lagu Nadif Basalamah dong katanya. Oke siap, nanti kita putarkan Nadifnya teman Pro 2. Kaget tiba-tiba request. Boleh-boleh, kalau lu mau request boleh juga teman Pro 2. Nanti bakal gue puterin ya sampai dengan jam 11 nanti teman Pro 2. Oke kalau gitu tuh gue lanjut lagi dulu nih, ada WhatsApp yang masuk juga dari Siti di Dramaga, katanya 2 dari 10 sih fix. Niat mau me time tapi dosen malah drop tugas kelompok pas jam 1 siang tadi. Ujung-ujungnya Sabtu gue abis depan laptop doang. Lagi stres banget nih, butuh ditemenin katanya. Oke siap, gue bakal menemani lo malam hari ini tentunya. Oke kalau gitu gue puterin dulu lagunya Nadif ya. Nanti tapi setelah lagu yang mau lewat berikut ini, ada pesan terakhir dari Leodra buat lo. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau malam-malam gini ya, sering banget gak sih lo ngerasa overthinking, teman Pro 2? Hal-hal yang seharusnya gak lo pikirin masuk ke dalam otak lo gitu aja, teman Pro 2. Gak pakai permisi, tiba-tiba aja memenuhi semua pikiran lo. Mau tidur juga jadi susah kalau udah kayak gitu, teman Pro 2. Lo sering gak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Tapi ternyata overthinking itu salah satu sign kalau lu itu masih peduli, teman Pro 2, dengan hidup ini gitu. Karena berarti lu masih punya banyak cita-cita, masih punya banyak impian yang pengen lu penuhi ya, teman Pro 2. Karena yang membuat manusia tetap hidup gitu ya, teman Pro 2, salah satunya adalah ambisi, cita-cita. Walaupun seringkali harapan itu juga jadi hal yang paling menyakitkan pada akhirnya. Lo sering gak sih, teman Pro 2, ngerasa kayak gitu? Dan teman Pro 2, gue jadi inget satu quotes yang, bukan satu quotes sih, satu kalimat yang sering banget diucapin sama orang yang lagi jatuh cinta, teman Pro 2. I'll die for you. Lo pernah denger itu gak? Gue rela mati buat lo. Tapi teman Pro 2, kadang yang lebih sulit daripada rela mati buat seseorang ya, adalah rela hidup untuk seseorang, rela berubah demi seseorang gitu, rela meninggalkan hal-hal, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan demi orang yang kita sayangi. Jadi daripada lo rela mati buat seseorang, akankah lebih indah jika rela hidup bersama selamanya? Akhirnya teman Bro 2, kita lanjut dengerin lagu enak lagi. Kali ini ada dari Noah dengan Menunggu.

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Brodio gak kerasa banget udah masuk ke 5 menit terakhir nih. Teman Brodio, gue nemenin lo di malam hari ini. So thank you so much buat lo semua yang udah stay tune on Brodio FM dari mulai jam 7 tadi sampai dengan jam 11 ini ya teman Brodio. Gue juga mau ngucapin special thanks for our MD teman Brodio yang udah nyusunin lagu-lagu enak yang gue puterin di malam hari ini. Termaksud lagu terakhir yang bakal gue puterin sebagai lagu penutup perjumpaan kita di hari ini, ada Danila Riyadi dengan Senja di Ambang Pilu. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo, sampai jumpa lagi nanti, bye-bye.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: sesuatu yang belum kamu tahu. Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

slot pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi ini akan ada aku Idel nih yang nemenin kamu di Spada edisi Minggu 13 September 2026. Tapi teman Pro 2, untuk sekarang dan sampai jam 6 pagi nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan Jazz Music. Dan aku Idel bakal balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian Jazz Music yang selesai di jam 6 pagi. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan nantinya kamu akan mendengarkan rangkaian musik-musik di pagi hari ini. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ramadan telah tiba, waktunya kita bermusahabah sebagai hamba.

0: aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
1: Berisik, Jono. Cepat banget sih.
2: Muka sangar kok bacanya puisi. Sopu jangga.
0: Diam, Hayati. Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Chairil Anwar.
1: Emang masih ada yang baca dan dengar puisi, John?
3: Ah, nyepelein nih. Film ADC2, puisi yang dibacain sama Rangga, tahu gak itu karyanya siapa? Karyanya Aan Mansur. Terelie, novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh. Judul filmnya Hafalan Salat Delisa. Satu lagi deh, Firsa Bersari. Dia itu punya buku, terus lirik-lirik lagunya puitis juga. Lagu kan di pasaran?
1: Wi, jawab tuh Wi. Aku gak tahu mau jawab apa. Sama, aku juga.
2: John, ada gak sih puisi tentang cinta?
3: Banyak nih, buku sakti puisi aku.
1: Coba lihat.
3: Nih, asik juga kan baca-baca puisi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya nih di pagi hari ini teman Pro 2? Aku Idel nih, balik lagi nemenin kamu ya setelah tadi kita mendengarkan rangkaian jazz music di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 kabarnya hari ini? I hope you well ya di hari Minggu ini. Semoga kamu bisa menikmati weekend kamu teman Pro 2 di hari ini. Dan pastinya di pagi ini aku Idel bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 pastinya ada info soal cuaca gitu ya. Untuk kamu mungkin yang udah nyiapin rangkaian-rangkaian kegiatan di hari Minggu ini gitu ya, untuk supaya lebih siap lagi menghadapi cuaca di hari ini gitu ya. Gak salah perkiraan, nanti akan ada cuhai nih di pagi hari ini. Dan pastinya juga akan ada begini atau berita apa di pagi hari ini. Nah kira-kira nih ada berita-berita happening apa yang akan aku share ke kamu di pagi hari ini. Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, aku mau buka pagi ini dengan lagu yang kayaknya bisa membangkitkan semangat lagi ya teman Pro 2. Aku mau puterin kamu Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan Alama. Enjoy teman Pro 2.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: 92, waktunya aku update kamu dengan info cuaca di hari ini. Ini pastinya juga jadi salah satu bekal yang penting gitu ya, untuk kamu yang ingin memulai hari ini gitu ya, atau mungkin juga punya aktivitas-aktivitas di hari ini, teman Pro 2. Biar tahu gitu ya, kira-kira hari ini akankah panas terang benderang gitu ya, atau mungkin juga bakalan turun hujan nih, supaya memang persiapan kamu lebih matang. Kalau gitu langsung aja kita dengerin infonya dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, kembali lagi bersama kami perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tentunya dengan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 13 September 2026. Secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian cuaca pada sore hari terdapat potensi hujan ringan namun skalanya lokal atau tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Sobat BMKG, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Bagi sobat yang punya agenda jalan-jalan atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk lindungi diri dari paparan langsung matahari dan tetap pantau perubahan cuaca terkini melalui website cuaca.bmkg.go.id dan tersedia juga pada aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menikmati akhir pekan.
0: Itu dia teman Pro 2, info cuaca di hari ini disampaikan kembali teman Pro 2 ya. Hari ini untuk wilayah Kabupaten Bogor dan juga Sukabumi diperkirakan akan turun hujan nanti siang menuju sore teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang mau jalan-jalan gitu ya, pokoknya siapin aja semua keperluan kamu. Kalau kamu mau jalan-jalan ke Kabupaten Bogor atau Kabupaten Sukabumi gitu ya, menghabiskan weekend kamu, ya jangan lupa ya bawa-bawa peralatan dan juga alat-alat tempur kamu gitu ya, untuk menghadapi hujan di hari ini teman Pro 2. Oke deh, segitu dulu cuaca ini di pagi hari ini. Kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, waktunya aku infoin berita di pagi ini, teman Pro 2. Dan ada yang kemarin kayaknya rame banget gitu ya. Ini adalah laga Persija Jakarta gitu ya, dan juga Persib Bandung yang digelar gitu ya di Stadion Utama GBK nih, teman Pro 2. Dan pastinya juga ini salah satu kabar yang panas ya, teman Pro 2 ya. Karena nih katanya Persija Jakarta sukses mengalahkan Persib Bandung gitu ya dengan skor 2-1. Nah, dua golnya Macan Kemayoran ini katanya dicetak sama Alexander Jeremichev dan juga Ivan Mamut gitu ya. Dan Persib nih katanya cuma bisa ngebalas lewat Balsa Sekulik gitu, teman Pro 2. Dan yang menarik adalah katanya nih pelatihnya Persija Jakarta gitu ya, Sintayong, juga kasih apresiasi nih buat para pemain. Karena kata dia nih, menurut dia gitu ya, perjuangan dan juga penampilan mereka katanya patut banget, teman Pro 2, untuk mendapat pujian. Keren ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau udah Persija lawan Persib tuh kayak apa ya, punya tempat tersendiri gitu ya, pastinya di fans-fansnya, dan kayaknya tensinya tuh jadi lebih meningkat gitu ya. Memang kayaknya nggak pernah apa ya, bikin kita tuh ini selalu sukses gitu ya, mencuri perhatian, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin juga buat kamu yang dukung Persija atau Macan Kemayoran nih, boleh banget kayaknya senyum-senyum dulu gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi juga buat kamu yang boboto, jangan patah semangat ya, namanya juga sepak bola kan ya, masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi menang kalah tuh biasa ya, teman Pro 2. Yang penting apa, teman Pro 2, tetap damai ya.

Ada kabar yang keren banget nih pastinya juga buat kamu ya yang ngikutin gitu perkembangan sepak bolanya Indonesia. Nah katanya nih PSSI resmi gitu ya ngejalin kerjasama dengan salah satu klub besar asal Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Dan kerjasamanya katanya bakal mulai berjalan nih teman Pro 2 di tahun depan gitu ya, di awal tahun depan di bulan Januari. Dan katanya fokus utamanya adalah pertukaran pelatih. Jadi Ajax nih bakal ngirim beberapa pelatih ke Indonesia gitu ya katanya. Bahkan juga katanya mereka nih bakal ngelihat pelatih-pelatih potensial dari Indonesia untuk bisa ikut program di Ajax ini teman Pro 2. Keren gak sih? Jadi bukan cuma pemainnya aja nih kayak yang punya pengalaman ke Eropa, tapi pelatih-pelatihnya Indonesia katanya juga punya kesempatan gitu ya untuk bisa belajar langsung dari klub yang terkenal gitu ya, dan juga klub-klub yang jago gitu ya, melahirkan pelatih-pelatih yang pastinya juga top teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu? Kalau aku sih kayaknya yes ya teman Pro 2 ya. Dan semoga aja juga kolaborasi yang satu ini gitu ya bikin persepak bolaan Indonesia gitu ya bisa makin berkembang dan pastinya juga makin berkelas ya teman Pro 2.

0: Ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak soalnya, aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya. Sa, kamu nggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh nggak suka minum air putih. Enakan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Ih, iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Tim khusus ini akan melakukan investigasi secara ilmiah untuk mengetahui penyebab serta dampak kebakaran. Dalam prosesnya, Kementerian Kehutanan melibatkan sejumlah ahli, diantaranya pakar kebakaran hutan, Profesor Bambang Hero Saharjo, serta pakar kerusakan tanah, Profesor Basuki. Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait kebakaran yang terjadi sekaligus menjadi dasar dalam penanganan dan juga pemulihan kawasan terdampak. Kementerian Kehutanan memastikan proses investigasi terus dilakukan dengan pendekatan ilmiah.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Chelsea harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Bermain di kandang Hull City, Chelsea sempat tertinggal setelah tuan rumah mencetak gol terlebih dahulu dan The Blues kemudian mampu menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Namun Hull City berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan juga membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. João Pedro menjadi penyelamat Chelsea dengan kontribusinya dalam laga tersebut. Hasil ini membuat Chelsea gagal meraih kemenangan dan harus puas membawa pulang satu poin dari